0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana? Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
2: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
3: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

sebuah lagu datang dari kita Indonesia. Sesungguhnya RRI menjadi salah satu jingle yang baik untuk kamu dengarkan kapan saja dan di mana saja, teman Pro 2, di pagi hari ini. Tadi Yogi udah sebar topik yang bisa kamu ikuti, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Tapi selama satu jam ini Yogi juga bakal mau kasih tahu kamu ya, di mana ada kalimat-kalimat yang sebaiknya kamu hindari ketika kamu lagi berpasangan. Maksudnya lagi bertengkar gitu ya sama pasangan kamu. Yang pertama dah, kamu terlihat jelek dengan pakaian itu. Waduh, buset. Ini memang pemicu pertengkaran ya, teman Pro 2 ya. Jadi mengkritik atau juga merendahkan penampilan pasangan dapat melukai harga diri mereka, teman Pro 2. Terutama jika diucapkan saat emosi sedang memuncak. Komentar yang parah dengan body shaming, penghinaan fisik, atau juga penilaian negatif ini terhadap penampilan berisiko meningkatkan luka emosional yang bertahan lama. Meski diucapkan ya, karena marah, kata-kata tersebut itu dapat membuat pasangan merasa tidak dihargai dan juga hilangkan rasa nyaman dalam hubungannya kamu. Jika ada hal yang ingin disampaikan, cobalah fokus pada perilaku atau situasi tersebut yang bisa dibilang yang menjadi pemicu masalah, bukan menyerang penampilan ataupun juga kondisi fisik ya. Yang kedua, kamu tuh sudah tidak menarik lagi. Aduh, ini mah buru-buru run, Kak Run gitu ya. Ucapan yang meremehkan penampilan atau daya tarik pasangan dapat sangat menyakitkan. Kalimat ini tidak hanya menyinggung soal penampilan, teman Pro 2, tapi juga dapat membuat pasangan merasa tidak dicintai atau tidak lagi diterima pada apa adanya. Meskipun disampaikan sebagai candaan ya, dampaknya itu bisa cukup besar loh, teman Pro 2, terhadap rasa percaya diri dan juga kondisi emosional pasangan kamu. Dalam jangka panjang, komentar seperti ini nih dapat menimbulkan rasa tidak aman dan juga menciptakan jarak emosional yang semakin sulit untuk diperbaiki. Emang mau gak bisa diperbaiki? Satu lagi deh sebelum kita move ke segmen berikutnya ya, di mana ya kalau misalnya kamu ada kata-kata kalau begitu lebih baik kita putus, toxic di awal.

Awal nih teman pro 2, ancaman untuk mengakhiri hubungan saat sedang bertengkar seringkali digunakan sebagai bentuk penampilan atau juga pelampiasan emosi atau juga cara untuk memenangkan pendapat dan juga perdebatan itu sendiri lah ya. Namun ucapan semacam ini dapat membuat pasangan merasa hubungan yang dijalani itu tidak memiliki rasa pondasi yang kuat, terlalu sering mengancam putus dan juga menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan dan juga ketidakamanan serta mengikis kepercayaan satu sama lain. Jika masalah yang dihadapi memang serius ya teman pro 2, lebih baik nih diberitakan aja secara terbuka dan juga cari nih solusi bersama daripada menggunakan ancaman yang dapat memperburuk konflik. Tipe-tipe red flag langsung aja kita cowo belah.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Okay. Kalau dalam kalimat sudah isi deh kata-kata kamu tuh selalu bla bla bla, terus kalau enggak kamu tuh pernah bla bla bla. Wah, siap-siap aja nih teman pro 2. Pernyataan yang terlalu mengeneralisasi biasanya itu membuat yang temannya merasa disalahkan secara sepihak teman pro 2. Misalnya, kamu tuh tidak pernah membantu di rumah atau kamu tuh selalu egois, padahal kenyataan belum tentu demikian ya teman pro 2. Menggunakan kata selalu dan juga tidak pernah seringkali mengabaikan yang namanya berbagai usaha atau hal positif yang pernah dilakukan pasangan. Akibatnya teman pro 2, mereka tuh menjadi lebih defensif dan sulit menerima kritik yang sebenarnya ingin disampaikan. Sebagai gantinya teman pro 2, jelaskanlah perilaku spesifik membuat orang kecewa agar pasangan lebih mudah memahami perasaan dan juga kebutuhannya kamu ya. Terus kemudian, kenapa sih kamu tuh tidak bisa seperti mantanku? Waduh, dibanding-banding ke ini ya namanya. Membandingkan pasangan ya teman pro 2 dengan mantan ataupun juga orang lain merupakan salah satu hal yang paling berpotensi melukai perasaan mereka. Kalimat ini ya dapat membuat pasangan tuh merasa tidak cukup baik ataupun juga tidak pantas, tidak dihargai dengan segala usaha yang telah dilakukan. Selain menurunkan rasa percaya diri teman pro 2, membandingkan seperti ini juga dapat memicu kecemburuan, kemarahan dan juga ketidakpercayaan hubungan. Dan tentunya setiap orang memiliki karakter berlebihan dan juga kekurangan yang berbeda, sehingga membandingkan pasangan dengan orang lain itu hanya akan memperkeruh suasana dan juga memperbesar konflik itu sendiri. Satu lagi, Yogi bakal mau kasih tahu kamu ya, kamu terlalu berlebihan. Nah ini nih, yang namanya juga orang berlebihan pasti orangnya pada bete kalau dibilang kayak gini. Mengatakan pasangan terlebih dahulu saat mereka sedang sedih, marah atau kecewa dapat membuat mereka merasa emosi, tidak dianggap penting. Kalimat ini juga seolah-olah menilai bahwa perasaan yang mereka rasakan tidak valid atau tidak layak untuk diperhatikan. Akibatnya pasangan bisa merasa tidak dipahami dan juga enggan untuk terbuka dan juga mengenai perasaan yang dia rasakan di kemudian hari gitu ya. Daripada langsung menghakimi respon emosional pasangan, cobalah mendengarkan terlebih dahulu dan juga pahami alasan di balik perasaan yang sedang mereka alami tersebut. Dan setelah ini bakal ada satu segmen spesial, Yogi bakal ajak satu bintang tamu yang akan berbicara seputaran dari topik ini juga teman pro 2. Mau tahu ada siapa yang bakalan siap untuk kita ajak berdale dale dale dale dale. Stay tune terus di 95.3.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Fakta loh,
1: pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Satu buah lagu lagi, lagu dong. Kata-kata yang sebaiknya tidak diucapkan saat kamu berantem sama pasanganmu ya. Tidak apa-apa atau aku baik-baik saja. Setuju gak sih sama yang satu ini? Kita tanya dulu sama narasumber kita yang satu ini. Ah, ngeri kali.
1: Good morning.
0: My God, aku takut.
1: Oh my God. Ruang dengar kalian akan sangat bombastis mendengar suara-suara ributku dan Kak Yogi pagi hari ini.
0: Very bombastis banget Nepetiska.
1: Boleh. Stop. Masih pagi. Yes. Ada aku di sini lagi teman Pro 2.
0: Iya, ini adalah Kodam RRI Denpasar ya.
1: Iya, betul sekali. Tadi pertanyaannya apa Kak Yogi? Kita balik lagi.
0: Kita bakalan mau ngomongin soal seputaran dari ini sebenarnya udah segmen terakhir ya. Ini udah jam 9, artinya udahnya harus dibungkus sebenarnya ya.
1: Oke.
0: Maka dari itu terima kasih Adela.
1: saya di akhir-akhir emang biar nggak usah banyak ngomong gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oh my God.
0: Tapi pernah kamu pernah pacaran nggak?
1: Aku pernah pacaran.
0: Oh enggak, ya aku tahu sih.
1: Sekarang, dulu pernah kok Kak. Masa secakep aku nggak laku sih?
0: Aku sih setuju ya. Ini loh kita ngebahas sebentaran dari kalau misalnya lagi berantem ada kata-kata yang gak boleh disebutin gitu ya. Alias kata-kata keramat ketika kamu bertemu dengan pasangan kamu.
1: Oh iya betul.
0: Ada gak?
1: Ada.
0: Apa touch?
1: Gendutan deh.
0: Body shaming ya.
1: Itu rasanya bukannya runtuh Kak, itu rasanya runtuh sih.
0: Pakai nyanyi gak?
1: Tahu aja, banyak banget.
0: Kalau kamu bilang gendutan, seharusnya kamu bilang gini, memang ada masalah gitu.
1: Tapi iya sih, aku bilangnya kayak kenapa emang ada masalah dengan kegendutanku ini. Aku gendut kan tetap cantik.
0: Kamu
1: gitu.
0: Kan bertemu sama aku kan
1: pas lagi kurus.
0: Pas lagi gemuk. Terus dia bilang kayak gitu.
1: Dia ketemu aku soalnya pas kurus.
0: Ya sedih banget. Ya mungkin saat itu dia lagi buta kali ya.
1: Iya, mungkin dia hanya melihat kekurangan aku aja padahal kan gendut itu adalah kelebihan, Kak.
0: Kelebihan lemak. Iya. Betul sekali, cadangan energi
1: betul. Ya ampun.
0: Kalau kamu tuh dibilang kayak gitu, kalau aku kekurangannya.
1: Kekurangan?
0: Katanya aku kurusan.
1: Pygmy. Itu namanya pygmy. Ini teman Pro 2 kayaknya Kak Yogi pygmy deh. Gak apa-apa Kak, kan kurusan.
0: Aku tuh pengen banget diambil soalnya makanya pygmy.
1: Widih, pick up line-nya itu loh. Ya ampun, belajar dari mana sih Kak Yogi?
0: Dari kamu kan. Kamu yang ngajarin RRI seperti centil kayak ini ya.
1: Oh my God.
0: Well, aku mau kasih penjelasan juga nih ya. Kenapa sih kalau misalnya tidak apa-apa ataupun juga aku baik-baik saja ini tidak boleh dikatakan pada saat kamu lagi berantem sama pasangan. Mau tahu enggak?
1: Iya, boleh deh.
0: Boleh.
1: Biar bisa menjadi pelajaran.
0: Terpaksa jawabannya ya. Ini nih kalau misalnya teman berdua ngerasa kalau misalnya tidak apa-apa atau baik-baik saja nih ya, meskipun terdengar sederhana nih Adela ya, kalimat itu bisa menjadi masalah ketika digunakan untuk menutupi perasaan yang sebenarnya. Kamu suka poker face gitu ceritanya. Wow. Saat seorang mengatakan baik-baik saja padahal sedang kecewa atau marah, ini pasangan akan sulit untuk memahami yang sebenarnya. Jadi makanya kalau misalnya punya pasangan ya lagi berantem ya ngomong-ngomong seadanya aja deh.
1: Iya benar, komunikasinya harus sehat ya Kak Yogi.
0: Ih, sesehat gitu. Apa tuh?
1: Waduh. Sesehat pokoknya apa-apa tuh diobrolin, dikomunikasiin. Kadang kan kalau kita kecewa tapi kita nutup-nutupin rasa kecewa dan sedih kita tuh akhirnya ujungnya jadi burn out Kak.
0: Oh
1: gitu.
0: Bisa juga ya, yeah. Burn out ya.
1: Numpuk akhirnya
0: gitu. Meledak begitu saja. Nah kalau misalnya udah meledak kira-kira kayak gimana tuh?
1: Nah itu gak bagusnya untuk hubungan Kak Yogi. Kalau udah numpuk-numpuk meledak kan ada yang menyakiti hati satu sama lain dari omongan.
0: Tapi biasanya kalau udah meledak tuh biasanya kita main sepatu roda tau.
1: Waduh. Wow.
0: Masuk.
1: Yeah.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju Masyarakat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Dela, kalau misalnya ditanya kamu tuh cita-citanya jadi apa sih bisa besar nanti?
1: Seperti yang kakak Yogi tahu, saya akan menjadi seorang penyanyi, kak.
0: Oh? Aku tiga pedagang.
1: Wow, jual apa biasanya kak Yogi?
0: Jual suara.
1: Wow, masuk.
0: Masuk, kan? Selain itu ada lagi gak cita-cita lain yang ingin kamu wujudkan dalam mimpi kamu?
1: Pengen jadi penyiar, tapi kan kak Yogi kayak, ah kamu gak cocok nih jadi penyiar gitu. Jokes-jokesnya gak ini, iya. Gak nyenggol gitu.
0: Apalagi kebanyakan ah tapi ya.
1: Itu mah bahas masalah dapur kita, jangan diumbar
0: gitu, ya. Apalah ya, tapi kalau masalah dapur, dapur yang ini juga kayak perlu menjadi perhatian publik gitu ya teman Pro 2. Apa Tuts? Gitu dong.
1: Aku gak mau nanya apa Tuts. Aku
0: banget
1: mau bilang gini, kenapa Tuts?
0: Presiden lagi ungkapkan alasan gaji guru rendah karena kebocoran kas negara. Waduh. 2.500 triliun hilang per tahun.
1: Waduh. Itu berarti 150 miliar US dollar ya kak ya.
0: Iya kalau masih 18 ribu ya.
1: Kalau masih 18 ribu. Emang sekarang udah berapa sih kak Yogi?
0: Sekarang 17.990.
1: Wow, bedanya cuma 100 perak ya.
0: 10 perak.
1: Oh, ya ampun salah.
0: Ya ampun, sedih banget ya kak ya.
1: Gak apa-apa kak.
0: Nah jadi nih ya teman Pro 2, Presiden RI alias Prabowo ini baru-baru ini mengungkapkan alasan rendahnya gaji guru dan juga pegawai negeri di Indonesia. Jadi dalam pidatonya di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan juga Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang juga dinyatakan di YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo membahas kondisi keuangan negara serta upaya pemerintah menekan kebocoran dan juga inefisiensi anggaran gitu ya, karena menurutnya penting bagi para ulama, guru dan juga tokoh masyarakat untuk memahami akar persoalan tersebut, jadi biar tahu nih breakdownnya seperti apa.
1: Iya, kenapa bisa gitu ya alasan-alasannya begitu.
0: Alasan mulu,
1: ya ampun.
0: Makanya kalau udah pacaran ya pacaran aja, gak usah pakai alasan-alasan.
1: Waduh, ya ampun.
0: Keburukan, kalau udah kayak itu esmosi jadinya.
1: Esmosi, tapi gak apa-apa kita melihat dulu nih ke depannya.
0: Aduh, gak usah dilihat, udah ngeri-ngeri sedap.
1: Waduh.

0: Ừ. Ý, có mà nhún xí, sẽ nhún đoán, sẽ nhún, sẽ nhún.
1: Cái ư cha. Dạ. Ý, sẽ nhún đoán. Ý.
0: Cà dê cô, cà đê cô, cà Christmas.
2: Ờ. Ờ. Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau misalnya dikasih rumah gitu ya, kamu punya rumah impian apa nih, Della?
1: Rumah impian yang kecil dan minimalis, Kak.
0: Oh, cocok banget sama yang soal ini.
1: Apaan, Kak? Apaan? Pengen tahu banget.
0: Ini tuh serba.
1: Tidurnya sama barang-barang 5 ribuan ya? Aduh.
0: Karena semuanya serba ada.
1: Serba
0: gitu ya.
1: Ada.
0: Tapi kalau kayak ini nih ya, apalagi kamu tinggal di Bali, kalau gajinya itu di bawah 9 juta, ini kamu udah bisa tuh yang namanya ngikutin rumah subsidi.
1: Wow, itu dia KPR.
0: Betul, tapi kamu tinggalnya di pelosok.
1: Waduh, kayak misalnya di Buleleng.
0: Ya, Tabanan.
1: Iya, Tabanan. Ya, gitu. Ya, oh iya, ya, benar sih.
0: Kayak sekarang yang lagi pamor tuh Tabanan sama Buleleng deh.
1: Iya, Tabanan. Ya, ya. Tabanan banget sih itu memang.
0: Iya, Agatha.
1: Wah.
0: Wow. Tahu enggak Agatha apa?
1: Enggak tahu.
0: Anak gaul Tabanan. Ya. Jadi teman Bro 2 ya, kita walaupun ngutipnya dari USS Fit, ini ngomongin soal yang di bawah 12 juta, itu kalau misalnya kamu kerja di Jakarta tuh udah bisa loh yang namanya ngambil perumahan kawasan permukiman. Itu sih kementeriannya ya, AKA kamu udah bisa ambil MBR berdasarkan 4 zona wilayah, yang dimana mulai dari 8,5 sampai dengan 14 juta per bulan. Wow. Jadi Menteri PKP Maurari Sirait ini menjelaskan penyesuaian batas penghasilan dilakukan berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga biaya hidup masing-masing daerah. Salah satunya yang ada di Bali itu adalah...
1: Wow. Kalau kakak ada gak kepikiran mau ngambil ini nih, Kak?
0: Ada banget, apalagi lu rumah Barbie. Pengen wow. banget.
1: Alasannya, Kak?
0: There's no reason.
1: Karena mau aja ya?
0: Karena mau aja gitu. Wow. Ya. Tapi kalau misalnya kita kulik lagi nih ya, ada beberapa nih yang tempat-tempat di mana zona 1 itu adalah mencakup Pulau Jawa, di luar Jabodetabek, terus Sumatera, NTB dan juga NTT, menetapkan batas penghasilan itu maksimal 8,5 juta per bulan untuk lajang dan juga 10 juta untuk pasangan menikah. Adapun di zona 4 atau Jabodetabek itu batas penghasilan MBR-nya itu ditetapkan hingga 12 juta untuk lajang dan 14 juta untuk pasangan menikah serta peserta tapera, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau punya rumah sekarang udah lebih mudah lah ya.
1: Iya, lebih mudah, tapi in this economy ya tetap gak murah sih, Kak.
0: Betul, apalagi kalau misalnya dalam 1 bulan tuh harus bayarnya 10 juta ya.
1: Iya.
0: Penghasilan cuma 3 juta.
1: Pengalaman diri ya.
0: Enggak. Pengalaman masa kini. Lalu, gitu.
1: Masa kini.
0: Gak sih, bercanda.
1: Agak timpang ya soalnya.
0: Agak timpang, tapi gitu. Ini kan namanya KPR paling kayaknya 1 juta deh sebulan setahu kok.
1: Iya, aku gak pernah tahu sih, tapi dengar-dengar karena di Sumatera itu banyak banget, Kak, orang yang pakai KPR gitu. Jadi kayak dengar-dengar tuh ya menyesuaikan lah berapa pendapatan kita per bulan itu.
0: Oke. Gitu. Kalau kamu cita-citanya punya rumah di daerah mana nih, Della?
1: Di Canggu mungkin ya.
0: Oh, di Canggu.
1: Iya, saya kan orang kaya, Kak. Manifesting menjadi orang kaya.
0: Oke. Iya. Orang kaya banget
1: orang
0: ya.
1: Orang kaya banget, orang kaya baru.
0: Oh, KB ceritanya ya. Kalau aku sih yang sederhana-sederhana aja.
1: Gimana?
0: Sama kayak Sheila on Seven.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: banget karena ditemenin sama satu entitas yang bisa menemaniku.
1: Wow.
0: Kenapa wow?
1: Gak apa-apa, udah gak ada semangat lagi untuk tertawa Kak Yogi. Karena sedih, Kak Yogi udah mau pergi.
0: Oh my god.
1: Gak ada bercanda, aku seneng Kak Yogi udah mau selesai.
0: Aku tidak pergi ke dunia lain.
1: Iya ya. Enggak dong.
0: Apa?
1: Enggak apa-apa Kak Yogi. Kak Yogi agak cranky teman-teman karena gak makan, belum makan nih kayaknya nih.
0: Belum makan, ngantuk.
1: Ngantuk, iya.
0: Kamu bukannya punya cadangan makanan ya?
1: Banyak, itu kelebihannya saya. Ada banyak nih, ada yang sebelah kiri, kanan, bawah, atas, semua ada Kak.
0: Kalau di ubun-ubun mau gak?
1: Ubun-ubun gak ada masalahnya.
0: Ya ampun, sedih banget.
1: Sedih banget.
0: Ya, kita harus mengakhiri semua perjumpaan kita nih.
1: Yap sih, yap sih.
0: Besok kamu masuk gak?
1: Besok hari Jumat ya, WFH.
0: Iya, ya, sedih banget. Mungkin seharusnya kalian masuk.
1: Masuk, memang masuk kok, aku cuman bohong aja. Tertawa kecil.
0: Karena besok aku juga masuk siaran subuh lagi.
1: Wow.
0: Ah, ngantuk ya hidup ini.
1: Habis ini tidur Kak Yogi.
0: Habis ini tidurin.
1: Tidur. Wah, aduh.
0: Sama kasur.
1: Wow.
0: Oke, Nadella, kamu rencana mau ngapain habis ini?
1: Habis ini mau makan dulu dan lanjut lagi, mana tahu nanti diajak siaran lagi sama Kak Ronald. Oh. Atau aku mengajukan diriku.
0: Masih berharap ya?
1: Masih berharap.
0: Pesan tugas Anda di Pro 1 deh. Maka dari itu langsung aja deh dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar. Yogi yang bertugas.
1: Dan ada Dela juga di sini.
0: Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, Kakak.
1: Bye bye.
0: Ciao Bella. Ya batuk.
1: Aduh kedengeran ya. Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: You're listening Pro 2 FM RRI dan

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2 dari Ronald untuk kamu, yaitu Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto membuka peluang Bali memiliki hingga 3 kawasan International Financial Center atau IFC atau Pusat Finansial Internasional Indonesia atau yang disingkat PFII. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dan infrastruktur pendukung termasuk skema perpajakan khusus. Pemerintah juga membuka kemungkinan pembangunan lebih dari satu kawasan dalam satu pulau. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan lebih dari satu kawasan PFII. Dalam bait tersebut, PFII dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan hukum dan administrasi yang mengadopsi standar internasional. Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif termasuk perlakuan perpajakan khusus untuk menarik arus investasi dan aktivitas jasa keuangan global. Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa fasilitas pajak khusus di IFC berpotensi membuat kawasan tersebut menjadi surga pajak atau tax haven, Menteri Airlangga tidak menampik keberadaan praktik serupa di sejumlah pusat keuangan dunia.

Dan di informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mulai melakukan pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI tahun anggaran 2026 di Provinsi Bali sebagai upaya memperkuat layanan irigasi pertanian, menjaga keberlanjutan sistem subak serta mendukung ketahanan pangan daerah. Program padat karya ini melibatkan masyarakat petani secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Infrastruktur irigasi yang andal akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Pada tahun anggaran 2026, program P3TGAI di Bali dilaksanakan pada 78 lokasi yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar sebanyak 26 lokasi, Kabupaten Bangli sebanyak 17 lokasi, Kabupaten Tabanan 17 lokasi juga, Kabupaten Klungkung sebanyak 9 lokasi, Kabupaten Jembrana sebanyak 5 lokasi, dan terakhir di Kabupaten Karangasem sebanyak 4 lokasi. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di segmen Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada topik-topik dan juga informasi menarik lainnya untuk menemani kamu di siang hari ini.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia.

0: Satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di semua platform, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan juga semua username-nya udah kita samain semua biar kamu nyarinya gampang. Yaitu username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald jamin kalau misalnya kamu cari username kita dengan RRI Pro 2 Denpasar di seluruh platform kamu, pasti akun sosial media kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan kalau udah di follow ya teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, nggak dari kita doang. Kalau misalnya kamu punya konten atau karya-karya berupa musik, berupa karya tulis, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan nih teman Pro 2 ada informasi yang unik dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya, terus langsung aja kamu upload di medsos kamu. Dan juga jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. So kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar nih, kita sesama teman Pro 2 bisa bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana. Dan teman Pro 2, kamu tahu gak sih, hidup itu rasanya kayak kopi instan ya belakangan ini. Diseduhnya cepat, diminumnya juga panas, tapi sukses bikin kita melek seharian nih. Nah di hari ini teman Pro 2, Ronald punya satu teman Pro 2 nih yang hidupnya lagi ngegas banget. Karena di hari Kamis 25 Juni 2026 ini ada kabar super spesial buat seseorang yang namanya Nadia nih, yang sedang merayakan ulang tahunnya ke-21. Dan dia cerita ke Ronald di WA-nya RRI Pro 2 Denpasar ya. Di umur segini, Nadia bersyukur bisa menjalankan dua peran sekaligus, yaitu menjadi mahasiswa yang selalu dikejar sama deadline kampus, dan juga jadi seorang jurnalis nih yang selalu sibuk ngejar berita. Wah, keren banget ya Nadia. Dan kebetulan teman Pro 2, Nadia ini di usia 21 ini memang masa-masanya menurut Ronald nih, dompetnya sering kembang kepis. Bukan cuman waktu aja, tapi dompet juga kembang kepis ya teman Pro 2. Sempit banget gitu. Tapi semangat tempurnya kan harus tetap menyala penuh dong. Dan buat Nadia, Ronald ucapkan sekali lagi selamat tambah umur ya, dan semoga tambah jago nih membagi waktunya. Jangan sampai karena terlalu sibuk menulis liputan tentang orang lain, kamu malah lupa menulis cerita bahagia untuk diri kamu sendiri nih. Pokoknya di umur 21 ini, manfaatkan sebaik-baiknya masa muda kamu ya teman Pro 2, termasuk Nadia juga nih. Gunakan waktu seproduktif mungkin dan asah mindset kamu supaya tetap kreatif, inovatif, dan juga kritis. Masa jadi anak muda gak kritis sih? Nah buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan dan merasa kehidupannya sama-sama super sibuk seperti Nadia ini ya, coba tarik napas dulu sebentar, lemaskan pundak kamu, dan ayo kita gas terus keseruan hari ini bareng Ronald nih teman Pro 2. Soalnya kita masuk di segmen Pro 2 Hitlist hari ini. Dan teman Pro 2 sadar gak sih, kalau di industri musik sekarang tuh ya, kita sering banget ngeliat lagu yang viral yang datangnya tuh cepat tapi perginya juga secepat kilat. Waduh, udah kayak temen aja ya, kalau mau pinjem 100 datangnya cepat banget, hilangnya juga cepat. Dan ternyata teman Pro 2, ada loh musisi yang mungkin gak setiap hari nangkring di trending topik kita, tapi ternyata karya-karyanya tetap setia dicari dan didengerin sampai bertahun-tahun kemudian. Dan di hari ini Ronald bakal ngebahas salah satu nama tersebut, yaitu James Bay. Jadi James Bay ini bisa dibilang salah satu hidden gem di skena musik pop-folk modern nih. Mungkin emang sih popularitasnya tuh gak seheboh Ed Sheeran atau Shawn Mendes atau bahkan Bruno Mars sekalipun ya, yang tiap rilis lagu langsung meledak di mana-mana. Tapi jangan salah teman Pro 2, kalau urus soal kualitas musik, lirik yang dalam, dan petikan gitar yang khas, James Bay ini sering banget dapat standing ovation dan apresiasi tinggi dari para penikmat musik. Makanya sayang banget nih kalau kita nggak kenalan lebih jauh sama musisi berbakat yang satu ini. Dan biar siaran di siang hari ini makin asik teman Pro 2, Ronald udah buka polling nih di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Pertanyaannya gampang banget teman Pro 2, dan juga gratis nih karena sekarang udah gratis di mana-mana ya. Pertanyaan itu adalah lagu James Bay yang mana nih yang jadi anthem kamu. Pilihannya ada 3 lagu andalan yang Ronald kasih ke kamu. Yang pertama yang judulnya Let

It Go, tapi bukan yang Let It Go. Let It Go, beda itu teman Pro 2. Terus juga yang kedua yang judulnya Us, dan yang ketiga adalah yang judulnya Bad nih. Langsung aja meluncur ke Insta Story Instagram kita ya, buat ikutan ngevote di sana dari pertanyaan yang udah Ronald kirim dan juga dari pilihan yang udah Ronald kasih. Dan karena nih teman Pro 2, hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Dan ini dia khusus buat Nadia yang udah request lagu ulang tahun, tapi karena misalnya lagu Jamrud itu agak mainstream ya diputerin, jadi Ronald bakal puterin juga lagunya James Bay yang berjudul Peer Pressure nih. Karena di lagu ini itu James Bay bilang ini lagu tentang seseorang yang biasanya memasang batasan atau perlindungan emosional agar tidak mudah dimasukin oleh roh jahat. Bukan dong teman Pro 2, dimasukin oleh orang lain. Tapi kalau misalnya ini kan asmara ya. Tapi ini menurut Ronald cocok banget buat kamu juga, Nadia, dan juga teman-teman Pro 2 lainnya yang masih muda. Kalian harus mendobrak pertahanan diri kalian, harus membuka pintu selebar-lebarnya terhadap pendapat, masukan, ide, dan juga kritik. Mumpung masih muda teman Pro 2, terima semuanya, ambil yang baik, buang yang buruknya.

Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Yes, masih di list bareng Ronald nih teman Pro 2. Dan sesuai janji Ronald tadi, kita kenalan dulu yuk sama sosok di balik topi fedora ikoniknya khas James Bay nih. Dan buat kamu yang belum tahu James Bay itu siapa, nah ini sih kayaknya jarang dengerin musik nih kalau yang belum tahu. Minimal sih harusnya tahu ya James Bay itu siapa ya. Tapi kalau misalnya belum tahu ya udah Ronald jelasin dulu ya teman Pro 2. Jadi James Bay ini adalah cowok asal Inggris teman Pro 2. Dia itu adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu yang kental banget sama gaya musik pop folk nih. Dan kalau kamu dengerin lagu-lagunya, ciri khasnya tuh langsung kedengeran dari suara seraknya yang berkarakter mirip-mirip kayak suara Ronald sekarang teman Pro 2. Waduh, maksain banget ya. Dan permainan gitarnya juga kuat banget teman Pro 2. Plus juga nih, lirik-liriknya yang bisa bikin emosi kita itu ikutan campur aduk. Ini emosi dalam artian emosi sedih, senang, dan juga marah, dan juga kecewa ya. Bukan hanya emosi yang literally emosi cuman marah aja maksud Ronald. Dan kalau misalnya kita telusurin nih teman Pro 2, jadi kesuksesannya James Bay ini gak didapat lewat jalur yang instan, karena di luar negeri sana tidak ada namanya yang jalur instan-instan. Dan juga di Indonesia juga sih ya, gak ada yang namanya jalur instan ya teman Pro 2. Dia ini benar-benar merintis karirnya dari bawah dengan rajin manggung di berbagai venue kecil dan juga panggung-panggung independen yang ada di sana. Dan pelan tapi pasti nih, namanya mulai mencuri perhatian banyak orang berkat kemampuan live performance-nya dan juga skill nulis lagunya yang memang Ronald akuin sih luar biasa. Walaupun teman Pro 2 bahasa Inggris Ronald agak kurang, tapi kan sekarang ada Google Translate. Jadi kalau misalnya dia translate tuh lirik-liriknya, walaupun agak melenceng dikit karena beberapa kata pakai bahasa gaul di sana, tapi seenggaknya kita ngerti gitu maknanya. Dan memang skill nulisnya Ronald akuin sih luar biasa banget. Dan puncaknya juga nih teman Pro 2, album debutnya yang rilis di tahun 2015 lalu. Waduh, sekitar berapa tahun yang lalu tuh ya teman Pro 2? Sekitar 11 tahun yang lalu nih. Itu sukses dapat respon super positif dan langsung membuka jalan yang lebar selebar-lebarnya buat dia nih masuk ke pasar musik internasional. Dan kalau ngomongin titik balik terbesar di karirnya, kita tuh wajib banget bahas lagunya yang berjudul apa? Yes, betul banget teman Pro 2, lagunya yang berjudul Let It Go. Bagi kamu yang masih terngiang-ngiang dengan Let It Go-nya Frozen, ini bukan yang itu teman Pro 2. Nanti Ronald puterin, pasti kamu langsung ngeklik juga nih. Langsung ngeklik memori kamu bahwa oh, Let It Go yang ini. Dan sampai detik ini, Let It Go ini masih jadi salah satu lagunya James Bay yang paling dikenal luas di seluruh dunia. Yang bikin salutnya lagi teman Pro 2, kesuksesan lagu ini tuh murni lahir karena kualitas lagunya yang emang super kuat banget. Bahkan karena gimmick atau bukan karena gimmick atau sensasi yang aneh-aneh ya. Dan juga Ronald nggak menutup hal misalnya kamu bikin lagu ada gimmicknya atau ada sensasinya, nggak apa-apa asal gimmick dan sensasinya itu nggak yang aneh-aneh ya teman Pro 2. Bahkan lebih bagus lagi kalau murni lewat lirik ataupun musik yang kamu buat, itu sih keren banget ya. Nah, setelah sukses meledak bareng Let It Go, si James Bay ini terus konsisten ngerilis teman Pro 2. Ngelirik mah dari cowok cewek ke cowok juga boleh sih teman Pro 2. Kalau misalnya James Bay itu tapi nggak ngelirik, dia nih ngeliris karya-karya lain yang sederhana, jujur, dan pastinya nih penuh dengan emosi. Jadi buat kamu yang mungkin lupa atau bahkan nih teman Pro 2 belum pernah denger lagunya, langsung aja Ronald puterin khusus buat kamu di siang hari ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Yes, teman Pro 2 masih di It List bareng Ronald nih. Dan sesuai janji tadi, kita udah kenalan sama juga si James Bay. Dan kita masuk ke kabar terakhirnya nih, teman Pro 2. Ya, walaupun orangnya masih ada ya. Maksud Ronald ini bukan kabar terakhir dari hidupnya dia, tapi ini update dari James Bay terakhir kali. Dan setelah kita bahas masa-masa awal karirnya yang juga gemilang juga ya menurut Ronald, teman Pro 2, kamu pasti penasaran kan gimana nih kabar terbarunya seperti yang udah Ronald mention tadi. Nah, kalau kita flashback sedikit ke tahun 2025 kemarin, pas banget di tahun kemarin nih, itu benar-benar jadi salah satu periode yang super aktif gitu buat dia. Karena James Bay ini keliling dunia buat ngejalanin rangkaian tour konser dan juga rajin banget nih tampil di berbagai festival musik internasional. Sayang aja dia belum tampil di RRI Fest. Doain aja ya teman Pro 2, semoga aja ada James Bay gitu di RRI Fest-nya Denpasar, kan keren juga enggak sih teman Pro 2? Bahkan James Bay ini sempat jadi special guest-nya di tour dunianya The Script di bulan Juli 2025 lalu. Dan dari turnya tersebut, ini tuh ngebuktiin teman Pro 2 kalau misalnya dia tuh punya basis penggemar yang super loyal dan selalu nungguin akhir panggungnya. Maksudnya adalah performa dan juga aksi di atas panggungnya. Tapi yang menariknya lagi nih teman Pro 2, setelah ngelewatin jadwal tour yang lumayan padat ya di tahun kemarin itu, nah aktivitas publiknya James Bay akhir-akhir ini tuh kelihatan jauh lebih santai dan juga lebih chill nih. Belum ada pengumuman heboh soal rencana rilis album baru atau single teranyar dari studionya ya teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang memang fans dari James Bay ini, harap sabar sedikit teman Pro 2. Biasanya nih yang begini-begini, yang diam-diam aja tiba-tiba ngeluarin single ataupun bahkan album terbaru teman Pro 2. Bahkan kalau kamu kepoin media sosialnya nih, dia juga terbilang jarang banget update kegiatan sehari-harinya. Beda kan sama kebanyakan musisi lain yang mungkin rajin gitu bikin konten setiap hari. Bahkan Ronald follow salah satu musisi yaitu Zara Larsson, itu hampir setiap hari dia bikin story teman Pro 2. Dan mungkin justru dari sisi misterius ini ya, dan juga yang bisa dibilang cowok kalem gitu, ini bikin James Bay itu kelihatan beda dan juga spesial di mata para penggemarnya. Dia gak ngerasa harus selalu hadir lewat sensasi ataupun headline di berita atau bahkan headline di story Instagram para teman-temannya atau para fans-fansnya nih. Jadi James Bay ini lebih memilih buat menyapa dunia lewat karya-karyanya, yaitu lagu-lagunya yang terus didengerin sama orang dari waktu ke waktu. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2, ukuran kesuksesan seorang musisi itu bukan dilihat dari seberapa sering dia muncul di media, tapi dari seberapa lama karyanya itu bisa bertahan di hati para pendengarnya. Ya gimana nih teman Pro 2, keren banget gak sih? Sama kayak Ronald ya, yang suaranya itu bisa bertahan dan terngiang-ngiang di kuping para pendengar RRI Pro 2 Denpasar. Waduh, pede banget.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya. Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
1: Teman terbaik.

0: Ya, teman Pro 2 enggak kerasa nih udah sampai di penghujung segmen Pro 2 Hitlist hari ini. Dan dari perjalanan musiknya James Bay ya, yang udah kita bahas tadi, ada satu hal yang bikin lagu-lagunya tuh selalu relate sama kita, bahkan setelah Ronald Puterin tadi, bahkan di studio nih sampai pada karaokean, teman Pro 2. Dan dari situ kita tuh bisa lihat kemampuannya dalam meracik lirik yang kerasa personal banget, tapi nih walaupun personal bisa didengerin sama masyarakat luas alias universal. Gimana coba tuh teman Pro 2, rasanya personal tapi bisa dinikmatin secara universal, pasti kan susah banget gak sih? Dan coba deh kamu dengerin lagu-lagu kayak As tadi yang udah Ronald puterin, atau Bad nih yang nanti bakal Ronald puterin, itu liriknya tuh banyak banget ngomongin soal hubungan, kehilangan, harapan, sampai proses pendewasaan diri. Dan makin sering kamu dengerin, biasanya tuh ya makin dalam juga maknanya yang bisa kamu rasain, teman Pro 2. Dan ini karena udah hampir jam 12 siang ya teman Pro 2, sekarang waktunya Ronald umumin hasil polling instastory-nya di RRI Pro 2 Denpasar yang udah kamu isi dari tadi nih teman Pro 2. Dari pertanyaan Ronald, yaitu James BN temanah yang paling kamu sukain, dan ternyata teman Pro 2 memilih dari 3 pilihan tersebut, yaitu semuanya dipilih karena semuanya itu memperoleh perolehan 33% alias semuanya sama rata nih teman Pro 2. Ya ini ngebuktiin ya kalau misalnya emang lagu-lagunya James Bay, mau itu yang Let It Go, mau itu yang judulnya As, mau itu yang judulnya Bad, itu semuanya sama-sama enak kalau kita dengerin. Dan mungkin teman Pro 2 dari sekian banyak Pro 2 hitlist, entah itu Ariana Grande, entah itu Bruno Mars, entah itu Shawn Mendes yang memang sering memuncaki timeline-timeline di media sosial kita, ternyata James Bay juga dari perolehan di siang hari ini gak kalah juga kok. Bahkan 3 lagunya rata dipilih hampir setiap dari kamu teman Pro 2. Dan mungkin emang namanya James Bay ini gak selalu ada di puncak tangga lagu, atau lagunya tuh gak tiap hari seliweran di timeline kita gitu. Tapi dia adalah contoh nyata nih teman Pro 2, kalau gak semua musisi itu harus viral cuman buat ninggalin kesan yang mendalam. Ternyata musik yang jujur, yang sederhana, dan bikin pakai kualitas yang baik pasti bakal selalu nemuin pendengarnya sendiri. Dan itulah alasannya kenapa lagu-lagunya James Bay ini selalu punya tempat spesial di playlist kita sampai hari ini. Oke deh teman Pro 2, terima kasih untuk yang udah ikutan polling di siang hari ini di segmen Pro 2 Hitlist bareng Ronald ya. Dan kita udahin dulu Pro 2 Hitlistnya, tapi setelah ini Ronald masih akan nemuin kamu, nemuin dong, nemenin ya, nemuin agak PR nih karena pendengar banyak, masa satu-satu Ronald nemuin? Boros gojek ya dong nih teman Pro 2. Maksudnya Ronald akan nemenin kamu ya, waktu kamu di siang hari ini dengan informasi di segmen-segmen lainnya, dan pastinya gak kalah seru dan gak kalah menarik. Jadi tetap di sini aja, lock frekuensinya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Yes teman Pro 2, balik lagi di 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang udah masuk ke jam 12 lewat 23 menit. Dan ini artinya kita bakal ngomongin informasi soal undang-undang dasar dan juga aturan dari pemerintah ya.
1: Undang-undang dasar. Selamat siang teman Pro 2.
0: Yeay. Ini teman Pro 2 mungkin pembukaannya agak mereka canggung ya teman Pro 2.
1: Gak ada yang canggung kak, itu perasaannya kakak aja.
0: Oh
1: mungkin
0: gitu, perasaan aku doang ya. Nah ini kita di jam 12 sampai jam 1 nanti kita bakal ngomongin soal informasi dari kuliner dan juga seputaran UMKM nih. Yes. Dan sekarang Ronald perkenalkan dulu, ini ada duo apa ini namanya?
1: Duo cantik.
0: Oke, bukan girl gang lagi. Kenapa ganti nama kan sebelumnya girl gang?
1: Kalau ketawanya tuh harus lebih karir gitu loh.
0: Oke, berarti ini duo centil ya. Berarti kalau nggak centil?
1: Enggak kita.
0: Oh gitu. Ini kira-kira duo centil ini mau membawakan informasi terkait apa nih di dunia kuliner ataupun tentang UMKM?
2: Aduh. Jadi
0: oh perkenalan dulu dong guys.
1: Okay, makanya aku nunggu nungguin diperkenalkan.
0: Lah kan orang di mana-mana langsung aja kenalan.
1: Iya, walaupun udah familiar ya teman Pro 2 sama suara kami berdua ini apalagi iya. Alia ya.
0: Ya kayak suaranya Alia lebih sering kedengeran nih ya.
1: Iya, suaranya Alia lebih sering kedengeran makanya hari ini aku mendominasi.
0: Oke.
1: Seperti biasa ya teman Pro 2, ada aku di sini wanita centil yang minggu ini adalah minggu terakhir aku magang.
0: Astaga, mau kemana?
1: So sad.
0: Oke.
1: Masih ada aku di sini Dela.
2: Dan ada aku yang suaranya baru aja kemarin kamu dengerin teman Pro 2 yaitu Alia.
0: Oke, mereka semua udah hadir buat menemani kita di siang hari ini sampai jam 12 malam ya.
1: Waduh.
0: Sampai jam 3 sore nanti nih teman Pro 2. Yeah. Jadi kalau misalnya kamu pengen salam-salam ke mereka atau ada hal yang pengen kamu tanyain ke mereka, bisa banget kamu langsung kirim ke DM-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan langsung aja kita masuk ke informasi pertama terkait dengan UMKM dan juga kuliner nih, ada apa nih?
2: Oke, informasi pertama ini sebenarnya berangkat dari pengalaman kita-kita ini kak.
0: Oke.
2: Jadi sebagai pengguna setia Kris.
0: Oke.
2: Yang Chris jarang
0: tajam itu ya?
2: Bukan dong.
0: Oh bukan.
1: Kris itu keris.
0: Itu senjata ya. Tradisional.
1: Bisa aja Ronald.
0: Ya oke lanjut.
2: Nah kita ini kan manusia-manusia cashless gitu ya. Nah kebanyakan dari pengalaman aku itu menemukan warung-warung kecil yang masih membebankan biaya kris ke customer.
0: Oke.
2: Iya, jadi kebanyakan kita tuh ditagih kalau nggak 500 perak ya, 1000 rupiah.
1: Wah.
2: Ya, sebenarnya itu bukan hal besar ya. Cuma ternyata hal ini tuh udah ada undang-undangnya bahwa tidak diperbolehkan.
0: Oke.
1: Oh iya, tapi 500 perak sama 1000 tuh lumayan banget ya kalau kita setiap transaksi terus keluar 500, keluar 1000.
0: Buat mainan depan di supermarket kan 500 perak lumayan, bisa masuk kan. Yang naik mobil-mobilan kecil itu kan bisa dipakai buat itu ya.
2: Iya sih betul.
1: Ketawanya yang sopan aja deh.
0: Terus.
2: Nah itu tuh sebenarnya udah ada dasar hukumnya. Nah ketentuan ini diatur dalam pasal 52 ayat 1 peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 23 garing 6 PBI 2021. Jadi tentang penyedia jasa pembayaran. Mm-hmm. Disebutkan bahwa penyedia barang atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pengguna atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran.
0: Okay.
2: Jadi mereka akan dikenakan sanksi. Nah, buat teman Pro 2 yang pernah mengalami kejadian serupa, kalau dari sejauh yang aku baca artikel-artikel yang bertebaran di timeline internet aku ya, itu tuh bisa langsung dilaporin ke Bank Indonesianya, mungkin lewat sosmednya ya.
0: Oh, mungkin lewat sosmednya teman Pro 2, mungkin bisa divideoin. Sekarang kan gampang banget ya nyari bukti ya.
2: Bener, diviralin di TikTok bisa tuh gitu tapi, nyampe ke.
0: Tapi walaupun kayak gitu, ini kan Gen Z ya teman Pro 2 ya. Apa-apa langsung diviralin. Tapi Di hold dulu, jangan diviralin dulu, iya, tapi konfirmasi bener. Ke Bank Indonesianya dulu.
2: Benar.
0: Dan kalau misalnya Bank Indonesianya pelayanannya kurang baik, mm-hmm. nah itu juga bisa kalian aduin juga ke lembaga-lembaga lain juga yang terkait dengan Bank Indonesia, karena kan memang harusnya mm-hmm. Bank Indonesia melayani masyarakat juga.
2: Iya,
0: masa aduan dari masyarakat nggak dilayanin gitu kan?
1: Iya benar.
0: Dan kalau misalnya kalian nih pas lagi jajan, tapi sering nggak ketemu kayak gini, terakhir tuh kapan? Aku sih terakhir pas lagi beli sesuatu di warung kecil, tiba-tiba diminta biaya transfer 1000 gitu. Mm-hmm. Nah tadinya kan aku mikir bayarnya ya udah gampangan pakai QRIS kan,
2: iya,
0: dan
2: benar.
0: Juga nggak ada biaya tambahan. Ternyata ada. Tahu gitu kan aku bayar pakai cash aja.
1: Iya benar. Aku baru banget sih ngalamin itu ya. Baru banget ngalamin di warung boleh sebut nggak ya?
0: Nggak boleh. Ini namanya promosiin namanya.
1: Warung kecil gitu.
0: Iya pokoknya warung dekat kosanmu ya.
1: Di dekat kosannya aku. Ternyata tuh dimintain 500 perak kan.
0: Oh 500 perak. 500
1: perak. Menurutku mungkin kayak Alia tadi kasih solusi untuk ngadu ke Bank Indonesia nih. Tapi mungkin kalau lebih
0: realisasinya
1: yang lebih gampang gitu kan, kita Gen Z tuh malas ribet ya sebenarnya, iya, ya
2: udahlah oh.
1: Di reply dulu atau apa, kita langsung bilang aja ke orang warungnya gitu, Bu iya kalau ini tuh seperti ini, kita sambil mengedukasi juga tuh.
0: Tapi kalau ibu warungnya, kamu kok kurang ajar
1: ya, makin saya makin kamu nggak tahu ya, saya darah Batak gitu. Nggak dong. Tapi selagi kita bisa mengedukasi why not.
2: Iya benar sih. Dan itu tuh beresiko juga buat yang punya penyedia jasa atau barang atau itu pelaku usahanya ya istilahnya, dikenakan sanksi berupa penghentian kerjasama oleh pihak penyedia layanan pembayaran dan nama tokonya dapat di blacklist.
0: Oh, jadi sama biaya yang kerjasamanya misalnya entah bank itu bank, misalnya bank pemerintah atau bank swasta pun bisa memutuskan kerjasama dengan pihak dari pembuka layanan tersebut ya.
2: Benar.
0: Oh gitu. Tapi sayangnya nih, sebenarnya pengen tahu juga sih apa namanya ini hanya berpengaruh ke warung-warung kecil atau ternyata di tempat-tempat gede gitu. Misalnya kalau misalnya kita ke mall kan Alia, kadang-kadang tuh harga yang tertera di menu itu belum termasuk PPN dari yang mereka sediakan kan. Itu kan ada biaya tambahannya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu siapa tahu ternyata itu masuk ke dalam aturan tersebut yang udah tadi Alia bacain ya.
1: Yep, sih.
0: Nah makanya sebagai pelaku usaha nih teman Pro 2, kamu juga gak cuman jualan barang atau jasa juga, tapi kamu juga harus mematuhi aturan yang udah berlaku di Indonesia ya.
2: Bener.
0: Jangan sampai ntar malah pengen cari untung, gak taunya malah dapetnya malah buntung teman Pro 2.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yes, masih di 95,3 FM, masih sama Ronald dan juga ada Della, dan di sini juga ada Alia nih.
1: Dor.
0: Masih dengan duo centil. Yes, kalau misalnya tadi
1: nggak mau keluarin suara.
0: Oh, nggak mau keluarin suara, nggak mau siaran, nggak mau siaran, ya udah bikin berita berarti ya. Nggak, kalau misalnya tadi kan kita udah dapat info bahwa bahwa penjual atau penyedia jasa gitu ya dari si Alia tadi, bahwa kalau misalnya penjual jasa, baik itu barang atau jasa, itu kalau misalnya pakai QR, terutama di warung-warung yang ada di pinggir jalan ya ini Alia ya, itu kalau misalnya kita pakai QRIS, kita dimintain duit lebih untuk transfernya, itu ternyata ada aturannya kan di undang-undang gitu. Dan kalau sekarang kita beralih nih langsung ke informasi kedua, yaitu di sini udah ada Della yang kelihatannya teman Pro 2 dari tadi pagi udah menyiapkan banget nih.
1: Wow, sudah sangat proper.
2: Karena Ronald tuh punya kebiasaan satu.
1: Apa tuh?
2: Suka melebih-lebihkan. Gila,
1: hiperbola ya.
0: Ini udah diturunin ekspektasinya. Kan kamu udah nyiapinnya dari semalam ceritanya tadi.
2: Aku nggak mau informasi-informasi yang gimana sih.
0: Oh, ini mau sharing.
2: Okay. Ngobrol sama Alia dan Kak Ronald.
1: Okay.
2: Bahas makanan yang lezat-lezat.
0: Okay. Beda ya sama yang disiapin ya.
2: Aku udah bilang aku bahas makanan. Okay. Kamu kan nggak setuju tadi kan?
0: Oh iya.
2: Saya buka nih rahasia dapurnya.
0: Jangan. Iya, sekarang apaan kalau misalnya kita mau ngomongin makanan, kira-kira ada makanan apa yang mau dibahas?
2: Iya nih, jadi kan akhir-akhir ini tuh garam dan madu ya.
0: Garam dan madu.
2: Lagi-lagi naik gila.
0: Oh,
2: ntar dong segmen selanjutnya.
0: Nanti.
2: Oke. Aku tuh mau bahas tentang makanan nih. Alia, akhir-akhir ini ada radang-radang tenggorokan
0: nggak?
2: Nggak
0: ada.
2: Nangkal, kan ngeselin. Emang agak cranky aja gitu.
0: Iya. Misalnya si Alia ini ada radang gitu.
2: Iya, ada enggak, dia bukan misalnya, memang emang radang. Kita rata-rata nih teman Pro 2 lagi sering sakit nih karena cuacanya lagi nggak enak banget. Teman Pro 2 juga pasti dimanapun kamu berada lagi sering banget sakit nih ya. Kayaknya demam, meriang gitu.
1: Batuk pilek.
0: Demam bola.
2: Waduh.
1: Itu gila bola.
2: Kayaknya Kak Ronald enggak tidur-tidur tuh matanya hitam gitu karena nonton bola terus tiap
0: pagi. Ini emang pakai sifat, ini style aku.
2: Itu egiosa.
0: Soalnya aku kan belakangan ini suka bengkokin sendok. Gitu, jadi aku emang apa-apa kayak gitu.
1: Itu jadi si Ojan.
0: Iya.
2: Picking mic-nya ya pun pecah. Maaf ya teman berdua.
0: Iya, lanjut.
2: Jadi kayak aku pun baru merasakan radang. Jadi kemarin itu aku makan yang berminyak banget nih teman berdua, akhirnya
0: radang tuh makanan enggak sih?
2: Rendang dong. Hey.
0: Ya udah lanjut.
2: Beda banget ya umur-umur segini dengan kita yang masih jokesnya 21-an early 20 ini ya.
1: Jokesnya expired
2: gitu. Enggak apa-apa karena
0: tahu okay. Tetap.
2: Oke, Karona.
0: Ya udah lanjut rendangnya, enggak masuk-masuk nih informasinya.
2: Iya, makanya.
0: Ya udah coba.
2: Nah, nih, ini rekomendasi makanan untuk kamu di cuaca yang lagi nggak baik.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kalau bisa mengurangi goreng-gorengan.
1: Iya, benar.
2: Memperbanyak makan sayur yang isinya ada vitamin gitu ya.
1: Mineral. Fosfor.
2: Sufor enggak sekalian? Sufor mula.
0: Sufat.
2: Sufat itu kan. Kemana sih sebenarnya poin obrolannya? Kok bagian Alia tadi enak ngalir gitu. Ini kok saya tuh kayak tercemar gitu, Kak.
0: Ya udah, berarti kan kalau misalnya dalam cuaca yang kemarau lah, bisa dibilang panas kayak gini, baiknya kurangin makan yang goreng-gorengan.
2: Kurangin makan yang goreng-gorengan.
0: Tapi terus, banyakin yang sayur-sayuran.
2: Iya, sayur-sayuran, protein gitu ya. Karena kekebalan tubuh itu juga berasal dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi nih, teman
1: produknya. You are what you eat.
2: You are what you eat. Jadi,
0: tapi kalau misalnya apa namanya sayuran itu digoreng jadinya bakwan gitu, kan itu sayuran
2: kan
0: isinya.
2: Sama aja. Kan kol itu enggak baik, Kak. Kita makan kita makan tanpa dimasak pun, digoreng pun kolnya itu enggak bagus. Misal untuk wanita itu keputihan. Ini informasi untuk perempuan-perempuan, kok keputihannya enggak selesai-selesai.
0: Mungkin
1: kebanyakan makan kol.
2: Makan kol. Makan kol itu mempengaruhi gitu. Jadi mulai sekarang teman pro 2 cobalah waspada sama makanan yang masuk ke tubuh.
0: Oke. Tapi kalau misalnya rekomendasi dari Della sendiri kan tadi sayur-sayuran, oke. Rada general ya. Tapi makanan yang udah jadi di hidangan di piring tuh bagusnya makannya apa gitu?
2: Yang enak tapi nggak terlalu, karena kan orang tuh punya stigma di kepalanya makanan sehat itu kan nggak enak ya kak.
0: Iya.
2: Padahal banyak banget makanan sehat yang enak.
0: Iya. Kayak steak gitu kan enak ya, daging, protein kan banyak.
2: Nah,
0: iya kan?
2: Ini nih termasuk salah satu dari orang-orang yang punya stigma seperti itu, Inka Ronald.
0: Ya udah coba apa seperti makanan yang enak di hidangan gitu.
2: Ah, saya dari tadi mau mulai ngomong tapi emang dari tadi tuh ngeselin
1: di distract mulu ya.
0: Ya udah apa coba?
2: Salad.
0: Salad.
2: Salad tuh
0: yang dikupas
2: enak
0: dulu
2: banget,
0: itu.
2: Salad.
0: Oh, salad.
2: No no ya.
0: Ya udah salad.
2: Dua kali kak, kurang lucu kak.
0: Oh iya udah. Ya kan aku nanya, aku bukan berlucu, aku nanya.
2: Ada salad, jadi salad itu gampang banget loh kak Ronald, okay. Gitu. Salad, misalnya kan ada salad sayur, ada salad buah nih, gitu kan. Kalau salad buah kan banyak dressingnya, dressingnya yang manis-manis seperti kayak susu kental manis, mayonnaise. Ada keju, mayonnaise, gitu.
1: Justru bikin nggak sehat nggak sih?
2: Iya, justru bikin nggak sehat karena
0: itu malah
2: gulanya,
0: bikin gak sehat.
2: Iya, karena kadar gulanya tinggi banget kan.
0: Okay.
2: Dari susu kental manis aja udah berapa gitu. Tapi bisa kamu buat lebih sehat tanpa dressing yang kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi potong aja buah-buahnya atau kamu kasih air dingin sedikit jadi kayak infused water itu lebih sehat.
0: Berarti
2: jatuhnya
0: kan nggak usah salad, buah potong aja langsung.
2: Iya, boleh. Salad kan ada dressing yang lebih sehat kak.
0: Tapi nih Del kan
2: kita nggak boleh nyebut merek.
0: Iya, tapi kan misalnya dalam sehari kita baiknya makan 3 kali sehari nih. Nah, ketiga-tiganya kan nggak mungkin kita makan buah terus.
2: Iya, makan nasi lah.
0: Makan nasi
2: kan ada sayur.
0: Ada sayur, pakai sayur. Sayurnya itu misalnya kayak tumis kangkung itu kan digoreng juga.
2: No. Kan tumis kangkung kan enggak exactly deep fry gitu.
1: Iya,
2: kan
1: minyak yang dipakai juga enggak sebanyak itu.
2: Untuk numis. Ini ke Karona kelihatan enggak pernah ke dapur.
1: Iya, main dong ke dapur.
2: Nah, main ke dapur, Kak. Main ke dapur, Kak.
0: Iya, teman pro 2 ada diingetin ya sama Alia dan juga Della bahwa sebagai laki-laki jangan anti sama dapur. Jangan sampai.
1: Iya, benar.
0: Iya, jangan sampai kayak Ronald ntar bilangnya tumis kangkung gak taunya ya beneran ditumis sih, tapi emang minyaknya itu emang lebih sedikit ya. Dan kalau misalnya Della sendiri, buah favorit yang
2: buah favorit
0: cocok
2: aku
0: buat pas lagi cuaca agak panas seperti ini.
2: Wow, banyak sebenarnya, tapi salah satu aja ya. Yang paling ya ini
0: durian.
2: Sangat makin panas dong.
0: Makin panas ya kalau durian.
2: Saya habis ini kayaknya saya antemi deh.
0: Apa-apa kira-kira
2: pepaya.
0: Oke, pepaya buat teman pro 2. Kenapa tuh?
2: Pepaya itu sangat lezat, Kak.
0: Dulu
2: aku tuh sangat tidak suka dengan teksturnya, kayak makanan betet, kayak lembek-lembek gitu.
0: Oh iya iya iya.
2: Makan makanan betet. Betet tuh burung.
0: Iya iya iya. Iya yang lembek.
2: Lembek gitu. Tapi lama-lama pas aku coba gitu, dia tuh membantu pencernaan aku.
1: Benar.
2: Terus habis itu kenyang banget kalau makan pepaya itu.
0: Okay.
2: Jadi sekarang top tier buah yang aku suka tuh pepaya.
0: Oke, jadi bagi teman pro 2 yang mungkin ini sedikit informasi bagi kamu yang mungkin sedang ada pengen ngasih hadiah buat si Della ini, kamu bisa langsung bawa ke
1: Della. Pepaya aja.
0: Pepaya ya.
2: Semua, jangan percaya kata-kata kalimat Ronald.
0: Dia jadi top tier favorit buah yang dia suka adalah pepaya. Jadi bagi kamu teman pro 2 yang merasa pengen berkontribusi terhadap kesehatan hidupnya di Della nih, bisa langsung kirimin pepaya ke RRI Pro 2 Denpasar ya teman pro 2.

0: Yes, teman Pro 2, seperti biasanya sebelum lagunya habis, backsound udah masuk dan suaranya Dela langsung kedengeran suara napasnya ya, teman Pro 2.
1: Sesek ya.
2: Sesek ya Dela ini ya.
0: Padahal luasnya box Pro 2 ini lumayan luas, seluas lapangan puputan nih, teman Pro 2.
2: Nah, ini kalau misalnya ini kan informasi dari kalian berdua kan. Nah, ini sekarang saatnya Ronald ini menyampaikan informasi juga.
0: Tapi saat ini bukan informasi yang seperti apa, teman Pro 2, tapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin merefleksikan diri kita masing-masing. Dan siapa tahu teman Pro 2 juga membutuhkan insight dari kita nih. Karena walaupun kita ini lagi ngomongin UMKM dan juga kuliner, walaupun ya teman Pro 2, Ronald, Dela dan juga Alia belum punya restoran besar, belum punya taman wisata yang besar, tapi seenggaknya dari kita pernah mencoba untuk menjadi entrepreneur gitu. Untuk mencoba menjadi seorang yang punya usaha UMKM kan. Nah, itu dia. Nah, makanya kita mau ngomongin bahwa apa nih dalam usaha, dalam berusaha atau dalam apa namanya berbisnis gitu, apa faktor-faktor yang menurut kita bertiga itu faktor yang sangat inti banget yang bikin usaha itu bisa gagal total nih, teman Pro 2. Gitu ya. Jadi apakah kalian sudah menyiapkan nih anak dua ini?
1: Sudah.
0: Duo centil?
1: Sudah.
0: Oke.
3: Kalau saya kan selalu ready.
0: Asik.
1: Pernah enggak ready?
0: Pernah enggak ready?
1: Udah siap belum?
0: Oke, kalau misalnya kayak gitu, berarti Ronald lempar dulu misalnya ke siapa nih ya? Alia dulu deh.
1: Waduh. Oke, kalau dari aku ini sepengalaman aku aja ya, teman Pro 2. Nah, kalau aku boleh saran, kalau seandainya kamu ini mau bikin sebuah usaha, better jangan sama teman terdekat atau saudara or pacar.
0: Yes.
1: Kamu sepertinya pengalaman pribadi.
3: Waduh,
1: ya?
3: Iya.
0: Betul
1: ini
0: loh.
1: Kebetulan sama teman dekat ya. Sebenarnya
0: teman dekat tapi jadi pacar.
1: No.
0: Oh, enggak jadi pacar.
1: Cuz dia cewek bukan cowok.
0: Enggak mungkin, enggak boleh.
1: Nah, jadi sebenarnya bukan pengalaman yang gimana-gimana, cuma kalau dari kacamataku ya.
4: Kamu pakai kacamata ya?
1: Iya.
0: Dari lagu kacamata.
4: Kacamataku tadi kalau di sela-sela sama Kak.
0: Enggak apa-apa. Tuh Dela buktinya tetap cerita kan.
1: Nah, kalau dari kacamataku, pertemanan kita emang boleh sedekat itu, emang boleh sesetia itu. Cuma kalau udah menyangkut soal usaha atau uang dan segala macam itu akan sulit sih nanti di tengah-tengah perjalanan, Kak. Karena menurutku nanti itu akan yang menjadi konflik di pertemanan kita.
0: Oke.
1: Emang sih awalnya tuh kayak gampang, ntar dibagi ini itu juga nggak akan bermasalah karena kita temen gitu. Tapi pada ujungnya hal-hal yang disepelekan, hal-hal kecil kayak gitu tuh akan mempengaruhi baik dari usahanya ataupun ke sisi pertemanannya gitu.
0: Oh, jadi langsung menusuk kedua faktor yang sangat penting bahkan
1: bener. Jadi kandasnya tuh di dua hal sekaligus gitu.
0: Oke, kalau itu kan yang pertemanan,
1: yeah.
0: Nah, yang percintaan.
1: Nah, kalau yang percintaan kita emang bisa berharap kalau si pasangan kita ini akan jadi jodoh kita ya. Cuma kan nggak ada yang tahu.
4: Iya,
1: we never know.
0: Easy. Itu apa ya? Itu apa ya?
4: Maybe we get married.
1: Iya, yang itu loh. Kudos.
4: Kurang ngetrend.
0: Itu yang ngetrend di Facebook kan?
1: Facebook dong. Saya
4: ikutin karena
0: kita berdua. Terus lanjut, kalau yang pacar gimana?
1: Kalau yang pacar kan kita ada resiko putus tuh.
0: Iya. Betul.
1: Dan putus itu menurutku lebih apa ya, lebih ekstrim dari pertemanan yang tadi. Kalau pertemanan yang tadi mungkin emang kita bisa berantem dan segala macam, cuma kan kalau dari segi pertemanan ya udah baikan gitu. Kalau kalau biasanya sama pasangan putus gitu, biasanya kan asing gitu, nggak akan ketemu lagi atau apapun itulah. Nah, untuk membagi hal yang udah kita usahakan berdua itu akan sulit.
0: Oh, karena udah lost contact,
1: saling
0: emosi. Jadi susah gitu ya buat ketemu untuk bagi-bagi, entah bagi-bagi keuntungan atau bagi-bagi kerjanya.
1: Benar, gitu. Itu mempengaruhi itu sih. usahanya dari dalam.
2: Iya, gitu. Karena dari ceritanya si Alia ini aku pernah ini guys, pernah nonton TikTok gitu. Jadi ini pacaran, mereka pas pacaran itu buka usaha, yang satunya MUA, yang satunya dokumentasi kayak punya IO buat nikahan gitu. Enggak, mereka emang bikin usaha bareng gitu. Misalnya Dela sama Cakra Kamus gitu kan. Misalnya sama Cakra. Enggak, misalnya sama Cakra kan. Misalnya kalian pacaran, ini misalnya ya teman pro 2. Jadi pacaran, nah akhirnya Dela sama Cakra ini punya ide, gimana kalau misalnya kita bikin usaha, kamu pinter makeup, aku pinter foto, kita bikin usaha apa namanya IO wedding aja. Nah akhirnya buatlah tuh usaha, ada gede usahanya, tapi di tengah jalan kalian putus. Nah itu kan ribet, mau nggak mau ya udah profesionalitas, tapi kan tiap ketemu jadi kayak itu tuh makeupnya kok di kamera kurang bagus nih.
1: Marah-marah lah inilah. Okay.
3: Yeah. Aku mengerti sih sebenarnya keresahannya Alia sama Kak Ronald akan
2: itu permisalan ya, itu bukan itu keresahan aku.
3: Iya, permisalan. Aku sangat mengerti. Mengerti banget, tapi aku tuh juga memulai bisnis
2: asik. Entrepreneur banget nih anaknya.
3: CEO.
2: CEO banget CEO. Nih. Aku adalah CEO, tapi ya lagu yang gitu.
3: Aku pernah buat usaha kecil-kecilan sama sahabatku.
2: Sampai nyewa gedung itu ya katanya.
3: Iya. Waduh. Itu tuh
2: gedung Barbie ya.
3: Lego.
2: Lego. Lebih murah lagi. Lebih murah.
3: Jadi menurut aku sebenarnya kalau kata Alia tadi, jangan mencoba usaha sama orang-orang terdekat, bahkan itu the closest one gitu. Yang udah deket, bahkan deket banget pun itu akan sangat beresiko gitu.
1: Benar.
3: Tapi menurut aku itu balik lagi sih ke komunikasinya
2: gitu.
3: Jadi kalau menurut aku gak ada karakter orang tuh yang jelek dan gak bisa kita ini sih
2: ajak kerja sama.
3: Ngajak kerja sama gitu sebenarnya bisa kalau komunikasi kita tuh sehat.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. The communication is key gitu lah.
2: Oke. Okay. Komunikasi adalah kunci. Untuk buka
3: kesuksesan.
2: Untuk membuka apa?
3: Dan kunci. Ya ampun, stres banget deh. Kayaknya nanti aku nih cek darah deh kayaknya.
1: Darah tinggi.
2: Ya udah, communication is key.
3: Iya, communication is key untuk kita bisa punya usaha yang sehat, gitu. Pertemanan yang gak rusak, usahanya jalan gitu. Kenapa banyak orang yang bilang kayak punya usaha sama sahabat itu tuh ya sangat beresiko? Mungkin karena mereka gak ngerti how to communicate.
2: Berarti bingung ya mau ngomongnya kayak gimana
3: gitu. Kadang kan kita tuh lebih ke gontong-gontokan kan, ego, gengsi tinggi kan. Kalau mungkin kita udah dealing, udah komitmen untuk mau nyoba punya usaha bareng, harusnya dari awal sudah disclaimer karena kita akan berkomunikasi dengan baik.
2: Oke, berarti ini menarik banget teman pro 2. Setelah ini berarti kita bakal dengerin ceritanya dari Dela nih, karena bertolak belakang dengan ceritanya dari Alia, bahwa Alia sebelumnya dia usaha dengan teman terdekat, bahkan pacar teman pro 2. Nah itu ternyata gagal total ya.
1: Bukan gagal,
2: bisa dibilang gagal total dan tidak berjalan dengan baik ya. Karena resikonya terlalu besar, entah itu ke usahanya, entah itu ke hubungan pertemanan dan hubungan percintaannya nih. Nah setelah ini yang bertolak belakang dengan argumennya dari Alia adalah Dela. Karena dia punya cerita bahwa dia pernah punya usaha tapi dengan teman yang dekat banget sama dia dan itu berjalan dengan baik. Nah kita cobain tanyain tips-tipsnya setelah lagu ini ya teman pro 2.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, masih sama Ronald dan juga Alia, dan di sini ada Della juga yang mau menceritakan ceritanya yang bertolak belakang dengan Alia tadi nih. Kalau misal tadi kan Ronald ingetin lagi bagi kamu yang masih baru bergabung dong, atau yang masih bukan masih sih tapi baru bergabung ke siaran kita, welcome to the club ya teman Pro 2.
1: Welcome to the club.
0: Nah, kalau tadi kita bahas ini kan guys, kita bahas tuh apa namanya faktor-faktor yang bikin usaha kita tuh gagal. Ini usaha terkait dengan bisnis ya, terkait dengan jualan teman Pro 2. Kalau misalnya kata si Alia tadi cerita bahwa memilih rekan atau teman bisnis yang benar-benar enggak ada hubungannya sama kita gitu kan. Entah itu hubungan pertemanan, percintaan atau bahkan hubungan darah kalau bisa dihindari. Nah, ternyata si Della ini dia punya cerita yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Alia. Nah, makanya kita kepoin nih teman Pro 2, kira-kira cerita versinya si Della ini seperti apa nih?
1: Iya nih teman Pro 2, akhirnya aku dikasih untuk bercerita ya. Thank you Kak Ronald, thank you.
0: Ini 1 jam ya aku pasang ya ceritanya ya.
1: Oke. Okay. Ngoceh-ngoceh nemenin teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum aku bercerita,
0: mau pamit undur diri dulu. Enggak, sebelum mau cerita mau ngapain?
1: Tolong serbu Kak Ronald nih sebelum cerita. Aku mau ingetin teman Pro 2 untuk makan siang dulu.
0: Oh,
1: benar. Yeah. Ini kan jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk. Ya kan, ambil dulu kopinya gitu sambil dengerin aku cerita dan Kak Ronald dan juga Alia di sini.
0: Iya, yeah, jangan tidur ya teman Pro 2 dengerin cerita ya Della.
1: Karena ini kayak dongeng sebenarnya. dulu tuh aku tuh sama Ripka, kita lagi ada libur waktu itu Kak. Libur itu tuh cuman berapa minggu lah gitu kan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan tuh lagi puasa Kak Ronald. Tercetus lah dari isi kepala saya gitu. Sore-sore aku buka marketplace
0: pintu.
1: Gitu.
0: Oh, marketplace.
1: Kan boleh sebut enggak
2: pintu ya?
1: boleh buka.
2: Jangan.
1: Enggak boleh.
0: Oren atau ijo.
2: Tapi udah kamu sebut.
0: Iya.
1: Tadi bilang kakak.
0: Enggak, oren apa ijo?
1: Ya udah toko oren. Aku buka toko oren lah kan teman Pro 2. Aku bilang ke Ripka, "Ayolah kita buat usaha yuk," gitu.
0: Oke.
1: Okay. Buat usaha apa ya gitu? Yang disenengin orang lagi puasa tuh apa gitu kan?
0: Menanam su.
1: Tahu dulu nih pasarnya apa? Iya. Teman Pro 2, aku enggak jadi cerita ya. Aku mau pulang dulu teman Pro 2.
0: Ya udah, yang disukain orang pas puasa ya menahan nafsu dong.
1: Jadi kan kayak makanan manis.
0: Oh iya.
1: Buka puasa karena.
0: Oh, pas buka puasanya ini ya.
1: Iya, pas berbuka puasa. Jadi menurut aku kayak salad deh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena kebetulan aku dan Ripka itu suka banget salad tadi di deket kosnya kita.
0: Mm-mm.
1: Jadi kayak kayaknya pengen deh belajar gitu buat dan kita jualin, kita punya bisnis kecil itu.
0: Oke.
1: Okay. Aku sama Ripka udah mulai buat blueprintnya tuh akan seperti apa nih gitu.
0: Okay.
1: Kan. Kita udah brainstorming dulu nih apa aja yang mau kita buat buahnya, dressing dan lain-lainnya gitu kan. Apa yang disukain orang-orang tuh lebih suka yang kental banget atau sebenarnya enggak kental banget gitu.
0: Oh, ini apanya?
1: Kuahnya.
2: Dressingnya.
0: Oh, dressingnya.
1: So, dari tadi aku ngomong dressing kakak enggak ngerti gitu.
0: Iya, aku paham aja kuahnya.
1: Kuahnya ya dressingnya gitu. Jadi kita cari tahu dulu yang mana yang paling diminati banyak orang. Gitu. Udah kita cari tahu. Aku sama Ripka itu trial dulu.
0: Trial and error. Nah, pas kalian cari tahu itu orang-orang ternyata sukanya apa? Enggak tahunya keluarnya nasi Padang.
2: Jauh ya.
1: Aku semakin tertantang deh. Kayaknya tengkuk leherku udah mulai tegang deh teman Pro 2.
0: Kebanyakan makan kambing. Kebanyakan makan kambing kayaknya.
1: Kebanyakan ngobrol sama Kak Ronald.
0: Nah, terus pas udah itu terus.
1: Terus habis itu ya udah kita mulai buat lah di kosnya Ripka pertama kali.
0: Gagal tuh.
1: Dan kebetulan tuh enak banget.
0: Looks-nya tuh
1: oke banget gitu. Kayak mungkin karena kami tuh adalah wanita-wanita estetik ya.
2: Waduh. Okay.
1: Memang pada dasarnya tuh feeds Instagram tuh rapi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita mulailah mencari-cari lah gimana biar visualnya tuh bagus dulu. Gitu kan.
0: Terus
1: kayak enggak mungkin orang ngerasain kan, nengok dulu.
2: Iya, lihat dulu fotonya, bentuknya.
1: Udah kita buat Instagramnya, terus kita kasih jualan karena aku kan seleb Instagram.
0: Oh, selebgram ini?
1: Iya, saya selebgram.
2: Mau dong pansos.
0: Ntar boleh ya, dipegang ya IG-nya Pro 2 biar makin rame.
1: Enggak teman Pro 2, followersku cuma 1,2.
0: Astaga, sombong banget.
1: Enggak, cuma 1,2 kecil dong.
0: Iya, iya, iya, iya, iya sih. Aku
1: 1,9.
2: Waduh.
0: Oh iya. Dong. Aku 2, Ding.
1: Wow.
0: 200.
1: Aku 200 ribu ya?
0: Enggak, 200 pas aja.
2: Iya, aku juga.
0: Lanjut.
1: Habis itu ya udah aku repost-repost di Instagramku, ternyata teman-teman bandku tuh kedengeran enggak ya sama teman Pro 2 ya dari tadi?
2: Makanya
1: ya?
2: Kamu jangan tengok sana.
0: Iya, mic-nya diatur.
1: Mic-nya diatur ya kayak gini ya. Terus habis itu aku tuh enggak bisa kalau enggak lihat mukanya Kak Rona.
0: Oh gitu.
2: Saking manisnya.
0: Kayak salad, seolah-olah kayak salad. Soalnya kayak salad.
1: Soalnya saya jadi enak gitu. Ya udah habis itu kita udah coba jualin. Rame nih ternyata. Okay. Gitu. Terus sampailah suatu saat kita tuh aku dan Ripka tuh kerja.
0: Ini rame-rame yang ngelihat yang beli orang.
1: Ya Allah.
0: Namanya juga kan misalnya ini kan pas kayaknya itu teman
1: harus kebanyakan istighfar ini.
0: Temanku kan pas itu jualan kan, buka warung gitu. Terus dibilang rame, aku tanya, "Tapi kok rame, kamu kok banyak utangnya?" Iya, soalnya rame yang lewat doang. Soalnya dia jual di depan jalan
1: itu
0: raya.
1: Itu bahaya.
0: Iya, nah, makanya aku tanya ini rame yang lewat atau rame.
1: Kalau aku dan Ripka itu sistemnya PO. Jadi kayak kamu yang mau cobain salad kita pertanggal ya, karena kita mahasiswa gitu. Adalah satu saat aku tuh belanja sama Ripka pagi-pagi ke pasar jam 3 jam 4 gitu di
0: sore.
1: Pasar Tukat pagi dong. Kan udah dimention
0: pagi.
1: Teman Pro 2 terima kasih ya, tetap di 95,3 FM. Nah, aku tutup nih kayaknya nih.
0: Lanjut.
1: Ada satu saat kita tuh mulai dari pagi banget, Kak. Potongin buah, karena sebenarnya salad buah tuh buatnya tuh singkat, Kak, sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi yang membuat lama itu adalah motong-motongin buah dan ngupas-ngupasin buahnya.
0: Oh.
1: Gitu. Sebenarnya kalau dressingnya tuh cepet banget kita buatnya gitu. Tapi yang sulit itu ya udah ngupas-ngupas dan motong-motongin buahnya. Tapi dari situ aku sama Ripka tuh belajar banyak banget. Belajar gimana caranya kita berdua itu bisa berkomunikasi dalam keadaan yang lagi bad mood pun.
0: Oh iya, sama kayak Alia tadi.
1: Dalam keadaan bad mood pun kita belajar untuk ngobrol yang benar gitu, ngobrol yang sehat gitu. Misalnya Ripka nanya, "Del, kamu butuh berapa untuk
0: buahnya
1: gitu?" Aku catetin, aku cariin gitu. Dia masih berusaha dan setelah kita jualan kita evaluasi gitu. Tadi maaf ya, aku begini gitu. Jadi menurutku untuk bekerja sama dan punya usaha sama orang terdekat itu tuh benefitnya banyak banget gitu.
0: Oh, kalau misalnya menurutnya si Dela sendiri.
1: Menurut aku ya, kalau mungkin menurutnya Alia pasti berbeda gitu. Mungkin dari pengalaman masing-masing kita. Benar.
0: Tapi itu kalau misalnya boleh tanya nih Del, kan kamu kan udah jualan sama si Ripka yang notabene adalah dia teman terdekatnya si Dela nih, teman Pro 2. Si Ripka ini, dan sekarang itu jualan saladnya masih berlanjut atau enggak?
1: Nah, karena kami tuh udah mulai hektik kan, Kak. Udah mulai balik lagi ngampus. Terus waktu pembuatan salad itu sebenarnya masih sangat efisien ya sama kuliahnya kita.
0: Masih bisa lah ya.
1: Masih bisa lah gitu. Cuman karena saat itu aku dan Ripka tuh gak punya kulkas.
0: Gak
1: punya kulkas. Jadi kayak kita tuh harus naruh dulu nih, udah selesai naruh lagi nganter lagi gitu. Jadi kita ngebuang banyak waktu. Sedangkan aku dan Ripka lagi padat-padatnya waktu itu kuliah. Sampai pun aku pekerjaan di luar buat salat itu pun aku banyak tinggalin saat itu. Itu memang terakhirnya kita sebelum MBKM namanya semester 4 gitu. Jadi emang lagi hektik-hektiknya. Jadi kita putusin untuk kita stop dulu. Nanti kalau kita udah lebih fleksibel waktunya, udah selesai kuliah, mungkin kita akan lanjut lagi.
0: Oke.
2: Jangan lupa ikut PO teman Pro 2.
0: Emang masih jualan?
1: Mana tahu ada ya. Ya udah kita gas aja.
0: Oh ya udah, berarti bagi teman Pro 2 yang kepo sama saladnya si Dela Meripka, ke IG-nya apa?
2: Apa IG-nya?
0: RRI Pro 2 Denpasar.
1: Apa? Jangan dijadikan jualan dong RRI ini.
0: Ya apa coba?
1: Nanti ke ini aja, ke WhatsApp aku aja.
0: Mereka enggak tahu WhatsApp kamu.
1: Ya udah, nanti kan bisa dari
0: DM aja.
1: DM.
0: Oh iya, bisa ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya menurut aku nih, Dela sama Alia, kalau misalnya Dela bilang bahwa tergantung komunikasinya. Terus Alia bilang bahwa tadi harus memilih. Kalau aku lebih condong tuh setujunya ke Alia. Karena menurut aku tuh pernah usaha bareng EO gitulah, production house gitu bareng sama temanku. Nah temanku ini emang karakternya itu.
1: Karakternya kayak apa?
0: Karakternya itu dia suka bohong.
1: Wah, Pinocchio.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, dia suka bohong dan melebih-lebihkan sesuatu.
1: Hiperbola. Oh my god.
0: Hiperbola, tapi hiperbolanya itu berkaitan dengan bisnis.
1: Oh my god.
0: Nah, jadi kalau misalnya kan aku misalnya ketemu sama kamu nih, misalnya si Della Maripka pengen bayar production house untuk fotoin ininya salad apa namanya buahnya. Salad buahnya. Nah, terus habis itu ya udah kita spesialis di food doang nih.
1: Yeah.
0: Ibaratnya gitu. Tapi si Della punya, aku punya fashion juga nih, kak, usahanya bisa enggak fotoin fashion juga, padahal kita belum pernah megang fashion sama sekali. Tapi dia bilang bisa kok, bisa. Kemarin kita habis megang ini. Ya, secara pemasaran bagus ya.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: terlalu menggampangkan sesuatu tuh jadi enggak baik gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, pas aku udah komunikasiin, kayaknya kita kedepannya kalau misal ngobrol sama klien, kita hold dulu deh, jangan langsung iyain cepet gitu. Emang kita butuh proyeknya. Tapi kalau misalnya kita mengecewakan klien kan jadi kayak gimana gitu kan kliennya, gara-gara kita
1: namanya juga jelek nama bisnisnya.
0: Jadi pengen dapat banyak malah jadi enggak untung kan.
1: Benar.
0: Nah, makanya kalau menurut aku teman Pro 2 komunikasi emang benar seperti yang Della apa bilang, tapi yang terutama lagi kamu harus mempelajari rekan bisnismu sedalam mungkin nih.
1: Ya, benar.
0: Karena kemungkinan Della dan Ripka itu satu dari 1000 kemungkinan yang terjadi gitu.
1: Iya. And I'm so blessed with that.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Itu artinya apa ya?
1: Dan aku sangat bersyukur gitu. Aku sangat
2: astaga.
1: Bersyukur.
0: Okay.
1: Aku sangat berkasih lah dengan
0: adanya. Sebenarnya aku tahu teman Pro 2, cuman ngetes aja bahasa Inggris mereka lah.
1: Jelek bahasa Inggris ya teman Pro 2.
0: Aku tuh bisa. Ya, teman Pro 2, abis ini kita puterin lagu Someone You Love It. Nah, itu bagus enggak tuh bahasa Inggris?
1: Someone You Love.
0: Oh, footnya gak dibaca?
1: Iya dong.
0: Waduh, daripada makin ketahuan nih bahasa Inggrisnya nol ya teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagunya ya.

0: Yes, teman Pro 2 masih di sini di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi kita udah ngomongin soal kita pengalaman kita ya terkait dengan usaha di dunia bisnis dan juga membangun usaha dari yang kecil tapi belum jadi besar, karena memang kita fokusnya ke faktor gagalnya yang mungkin teman Pro 2 bisa ambil hikmahnya gitu dari kisah kita bertiga ya. Nah, sekarang ini kita berandai-andai, bukan berandai sih, kalau misalnya bagi si Dela dan juga si Alia itu mungkin masih berandai ya, karena mereka masih kuliah. Tapi kalau Ronald udah gak berandai lagi, karena udah benar-benar terjun di institusi atau tempat kerja, atau udah jadi orang kantoran lah ibaratnya nih teman Pro 2. Tapi yang Ronald baca nih teman Pro 2, ternyata karena berhubung kita Gen Z juga, dan kebanyakan juga dari teman Pro 2 juga Gen Z nih.
1: Kayaknya kakak gak Gen Z deh kak.
2: Gen Z dong.
1: Kakak milenial gak sih? Atau kakak Gen Boomer?
0: Enggak dong, Gen Z. Kan Gen Z itu kan
2: Facebook.
0: Di
2: Gen Z dari 97.
0: Aku 99.
1: Ya oke.
0: Masih aman lah.
1: Ya oke.
0: Nah, ini kalau misalnya yang aku baca nih ya dari Gen Z itu ya, katanya Gen Z itu banyak yang menolak menjadi, ketika ditawarin naik jabatan atau jadi atasan gitu. Mereka lebih memilih kalau misalnya kerjaannya mereka sekarang dapetnya misalnya sebagai editor, ya udah maunya jadi editor aja, gak mau jadi head of editor atau gak mau jadi kepala editor gitu. Atau enggak kalau misalnya jadi wartawan, ya udah maunya jurnalis aja, enggak mau jadi redaktur, enggak mau lebih di atasnya lagi gitu, atau yang menyeleksi atau bahkan kepala stasiun di siarannya tersebut juga mereka akan menolak gitu untuk Gen Z sendiri. Nah, menurut kalian nih, yang kalian juga Gen Z, ketika kalian ibaratnya nanti udah ada di tempat kerja atau di lingkungan kerja setelah lulus kuliah ini, itu kalian kalau misal ditawarin setelah kerja 2 tahun sampai 3 tahun kerja, ditawarin untuk jadi atasan, mau gak?
2: Tergantung.
0: Tergantung apa nih?
2: Kalau pasti kan kalau kita di tempat kerja, kita ngebaca situasi dan beradaptasi sama lingkungannya kan kak.
0: Oke.
2: Nah, kita harus lihat dulu lingkungan kerja kita di kantor ini toksik atau enggak gitu. Kalau dari aku ya, aku juga walaupun aku kerja itu, pengalaman kerja aku belum banyak, aku baru 2 kali kerja.
0: Okay.
2: Sejauh ini nyobain bidang pekerjaan 2 kali gitu. Aku pernah kan jadi barista di salah satu ya coffee shop gitu. Aku pernah tahu ditawarin buat jadi kapten gitu.
0: Kapten itu,
2: jadi dia kayak kepala tokonya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Iya, kepala toko dari si coffee shop ini. Karena emang coffee shop ini tuh cabangnya banyak.
0: Oh,
2: gitu.
0: Jadi setiap cabang harus ada kepalanya.
2: Iya, benar. Okay. Nah, tapi karena menurutku di lingkungan kerja tersebut kurang gitu, maksudnya kayak banyak hal-hal yang kurang mengenakan bagi aku. Dan kalau misalnya aku naik jadi kapten, itu tuh gak akan kehandle, gak akan kepegang sama aku.
0: Okay.
2: Akan susah untuk mengatasi hal tersebut. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya bisa kita komunikasikan, cuma kan balik lagi ke lawan bicara kita siapa.
0: Yes.
2: Partner kerja kita siapa gitu. Kita yang berusaha buat komunikasi, tapi mereka gak bisa memahami apa yang kita maksud.
0: Okay.
2: Ataupun tidak bisa berusaha buat komunikasi yang baik juga sama kita kan. Akan jadi sama aja bohong gitu loh.
0: Oh.
2: Sulit juga gitu. Cuma untuk ditawarin itu menurutku ya balik ke lingkungan kerjanya.
0: Okay.
2: Masing-masing. Kalau lingkungan kerjanya cheerful dan seenak di RRI sih boleh.
0: Asik.
2: Gitu. Tapi info locker dulu dong buat aku.
0: Astaga, info locker
2: sebelum naik jadi ini ya. Sebelum naik jadi apa sih? Jabatan yang tinggi gitu.
0: Iya, bisa masuk dulu sebagai penyiar mungkin ya teman Pro 2, atau mungkin ikut tes juga bisa jadi Alia. Tapi kalau misalnya itu kan Alia, kalau misalnya kita melihat nih Alia dari beberapa banyak tempat pekerjaan,
1: kita
0: pasti
1: kan Ronald tuh mau nanya. Kan itu dari Alia, nah dari Dela juga.
0: Oh ini.
1: Nunggu banget
0: ini
1: di depan.
0: Ini pagi. Dela ikut siaran.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kalau misalnya si Alia kan menganggap bahwa kalau misalnya tempat kerjanya itu nggak toksik gitu kan.
2: Yeah.
0: Nah, tapi kan itu satu dari sekian banyak tempat kerja.
2: Bener.
0: Mungkin kita bisa menemukan tempat yang nggak toksik gitu. Tapi kalau amit-amitnya emang harus kerja dengan lingkungan yang mungkin bisa dianggap toksik, berarti kamu akan condong untuk menolak.
2: Iya, menolak, benar.
0: Oke.
2: Sih.
0: Oke. Oke, oke.
2: Karena
0: teman
2: kan kedua, kayak under pressure banget gitu loh kak. Kayak beban kerja yang kita dapatkan itu, selain beban kerja dari kantor, kita juga beban dengan orang-orang yang kita ajak kerja.
0: Oke,
2: gitu.
0: Nge-handle orang-orang yang
2: bener,
0: susah diajak ngomong gitu ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke. Nah, kalau misalnya Alia lagi deh. Enggak, kalau misalnya Della nih.
1: Saya
0: Della kan
1: lawan.
0: Oh, dilawan.
1: Saya kan lawan.
0: Dilawan di mana?
2: Saya masih sanggup.
1: Saya masih sanggup.
0: Oke, okay. Seperti familiar ya terdengar ini. Jadi kita enggak membahas lawan dan masih sanggup. Yeah. Ini kita berandai-andai aja karena di sini mumpung ada Gen Z nih, teman Pro 2 yang masih kuliah dan kita tanyain gambaran dia terhadap dunia pekerjaan dan juga fakta menarik yang terjadi di tengah masyarakat.
1: Iya, di lapangan pekerjaan ya.
0: Yes, kalau misalnya Della sendiri kira-kira misalnya ya udah dapat kerjaan nih, udah enak misalnya Della itu sebagai guru nyanyi ataupun bagian dari musik itu, nah ditawarin jadi produser musik atau hal yang lebih tinggi daripada jabatan kamu sebelumnya, kira-kira kamu bakal nerima apa enggak?
1: Terima dong, take it or leave it gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya simple, kenapa dibilang kayak Kenapa Gen Z tuh nggak mau ribet gitu, jadi ada atasan bisa pulang tenggo yang gajinya sama, gajinya juga sama. Maksudnya gini ya, indis ekonomi asik. Indis ekonomi, apapun yang bisa diambil selagi kamu bisa kerja, mending ya teman Pro 2, kamu capek kerja daripada kamu capek nggak punya kerjaan.
0: Iya.
1: Menurut aku. Jadi kayak kalau ditawarin untuk posisi yang lebih baik dan pasti salary-nya pun naik kan. Karena tergantung dengan pekerjaannya kamu gitu. Kalau naik jabatannya tapi salary-nya juga enggak naik, what gitu kan? Itu sama
0: tapi kan,
1: aja kayak
0: misalnya sekarang mungkin ada beberapa tempat kerja yang nawarin posisi lebih tinggi, tapi salary-nya ya cuma naik 1%, tapi dengan dikasih fasilitas lebih.
1: Nah, yang penting kan punya ada benefit-benefit lainnya gitu. Tapi menurut aku ya teman Pro 2, kenapa aku bilang take it or leave it? Kadang kita tuh nggak pernah tahu akan seperti apa kedepannya gitu. Jadi selagi ada kesempatan yang kamu bisa ambil gitu, Gen Z itu kan termasuk yang nggak usah banyak mikir lah sunset gitu. Selagi ada yang bisa kamu ambil dan kamu naikkan levelnya, why not? Itu menurut aku, dengan naiknya jabatan kamu juga akan next level. Dari next level itu akan membuka banyak peluang pekerjaan lain. Ini nih baru gitu pekerjaan yang sebelumnya aku belum kerjain nih, kan naik jabatannya kan udah pasti tingkat kesusahan pekerjaannya pun meningkat. Jadi menurut aku itu sangat membantu kita upgrade diri.
0: Walaupun kalo, lingkungannya toksik juga.
1: Iya, kalau lingkungan di mana sih yang enggak toksik, teman-teman?
0: Di sini enggak.
1: Di keluarga aku bahkan toksik. Di RRI enggak pernah toksik ya, teman-teman.
0: Cuman beracun.
1: Yang toksik cuman Kak Ronald. Catat, yang toksik cuman Kak Ronald.
2: Ronald toksikin Della doang.
1: Iya, doang. Garis bawahi teman Pro 2.
0: Nah, kalau aku enggak toksik, aku cuman berduri.
1: Biarin aja bahasanya Kak Ronald susah dicerna.
0: Oh, berarti kalau misalnya Alia itu tergantung dengan situasi pekerjaannya.
1: Gitu.
0: Kalau Della ya udah dia nekat aja gitu, karena bener. Dia percaya bahwa kalau misalnya kalau ambil kesempatan tersebut mungkin nggak cuma duit yang didapat, tapi mungkin ada pintu-pintu lain terbuka gitu.
1: Iya, benar. Tapi aku juga setuju sama Alia dengan lingkungan pekerjaannya karena gitu. Karena setiap orang tuh punya pressure yang masing-masing di pekerjaannya.
0: Iya, betul
1: gitu.
0: Banget.
1: Mau itu dari lingkungannya atau dari pekerjaan itu sendiri gitu. Cuman menurut aku pressure itu harus ada di pekerjaan, di lapangan pekerjaan itu harus ada. Kenapa? Karena kita butuh suatu tekanan untuk kita tuh tetap maju. Kayak lagunya Tulus tuh, jangan cintai aku apa adanya.
0: Yang judulnya Gajah ya, Gajah.
1: Nah, Kak Ronald lagi-lagi Kak Ronald mematahkan itu memangnya teman Pro 2 ya. Gitu, jadi kayak jangan stuck di situ aja gitu. Kalau nggak ada pressure kita nggak akan bisa maju gitu. Tapi ada juga orang yang menjadikan pressure itu sebuah hal yang bad gitu.
0: Dihindari
1: gitu. Aku nggak mau kerja dalam tekanan, nggak nyaman banget, nggak happy banget gitu. Hey, kalau nggak mau ada tekanan, nggak ada mau ya kesulitan di pekerjaan, kamu gak usah kerja gitu. Kamu ngongkang kaki, tidur, gak usah dapat duit.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya.
0: Jadi makan gaji buta kan jatuhnya.
2: Iya, benar.
0: Jadi harusnya penghasilan yang tadinya halal jadi gak halal karena dia dapat duit tapi gak melakukan pekerjaan apa-apa di kantornya.
1: Itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya aku sendiri nih, teman Pro 2,
1: aku tunggu aku tanya aja. Kalau Kak Ronald gimana, Kak Ronald?
0: Nah, begitu dong ditanya. Kalau aku sendiri nih ya, Kalau aku ditawarin naik tingkat atau apa, ya tetap aku terima. Karena apa? Karena aku mikir aturan, misalnya lingkungan kerjanya toksik gitu ya, atau kurang baik lah, atau kurang ideal menurut kita, atau ada sistem yang gak berjalan. Nah kalau misalnya kita sebagai bawahan atau sebagai staff pada umumnya, itu kan gak bisa ngatur. Iya, gak bisa ngatur gitu pun kita suges ke atasan atau pimpinan atau levelnya yang di atas kita, ya itu kan balik lagi ke mereka, mereka mau menerima atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai udah di posisi yang di atas, pun gajinya sama seperti yang di jabatan kita sebelumnya, dengan value yang sedikit, tapi seenggaknya ruang lingkup kita untuk memberikan keputusan tuh makin luas di tempat kerja itu.
1: Udah naik jabatan.
0: Iya, kan? Jadi mungkin kalau menurutku ya, walaupun gak segampang membalikan
2: telapak tangan.
0: Iya, buah duren.
2: Belah duren gak sih?
0: Ya kan emang gak segampang itu kan. Tapi seenggaknya
1: kurang lucu tapi kita nikmati.
0: Iya dong, minimal ketawa terbahak gitu loh. Nah itu dia, natural sekali. Nah kalau misalnya aku mikirnya gitu aja sih. Emang kalau misalnya secara materi belum dapet atau enggak, fasilitas juga masih standar. Tapi seenggaknya kita punya ruang lingkup yang lebih lebar untuk memberikan keputusan di dalam lingkup kerja itu gitu. Makanya bagi kamu teman Pro 2, mungkin ya namanya manusia ya, ada yang mungkin bisa menahan pressure, ada yang mikir daripada aku naik jabatan di lingkungan kerja yang seperti ini, mending aku pindah ke tempat kerja lain, hijrah ke tempat kerja yang lebih baik gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan, tapi pilihannya. Tapi intinya adalah sebagai Gen Z, kita anak muda, jangan pernah menutup pintu untuk setiap opportunity gitu ya.
1: Betul
0: banget. Entah itu kamu misalnya pengen naik jabatan, atau entah kamu merasa bahwa lingkungan itu toksik buat kamu, ya tinggal pindah aja kan ya, simple aja gitu.
1: Benar.
0: Karena kita udah dikasih pilihan mau pindah atau tetap di situ gitu. Jangan malah mengeluh di tempat kamu kerja gitu. Jatuhnya kan kita dapat duit tapi mengeluh di situ kan jadi kurang baik ya.
2: Kayak kita meludahi sumur tempat kita menginap.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Nah itu dia. Karena
1: kita bersyukur teman Pro 2 ya.
0: Nah ini kan Pak, karena si Alia dan juga Dela udah habis jam magangnya nih teman Pro 2. Apa mau nemenin kita sampai jam 12 malam? Sampai penyiar. So ya udah, berarti mereka ingin pamit undur diri. Ini gimana cara pamit undur dirinya yang udah dipelajarin setelah berbulan-bulan di RRI?
1: Iya, jadi ya gitu ya teman Pro 2 ya, dari obrolan kita bertiga hari ini ya, dari siang tadi banyak banget hal-hal yang bisa teman Pro 2
2: pelajari
1: ya.
2: Iya,
1: walaupun nggak bisa dipelajari, didengar aja. Iya. Ya,
0: minimal diingat, jadi reminder buat diri sendiri ya.
1: Benar. Kalau dari aku itu sih yang penting teman Pro 2 semangat terus. Ya, menjalani hidup memang sulit, tapi kalau hidup ya memang sulit teman Pro 2, kalau nggak hidup ya
0: lebih sulit lagi.
1: Kalau nggak sulit ya nggak hidup.
0: Iya.
1: Teman Pro 2. Teman Pro 2 jadi maklumin ya.
0: Iya. Tapi udah lumayan lah ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, ini dia Dela dan juga Alia ingin pamit undur diri dulu, tapi tetap kamu tetap di 95,3 FM aja, karena Ronald masih akan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

sih teman Pro 2? Dari sepak bola kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Teman Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

Yes, terima kasih kamu masih mendengarkan 95,3 FM. Masih sama Rian Taronaldi nih, merupakan teman setia kamu, teman Pro 2. Dan ini udah jam 2 ya, 2 lewat 19 menit. Ini saatnya berarti dari info-info tandem tadi bareng Dela sama si Alia, kita masuk ke informasi entertainment nih. Pasti ini ditunggu-tunggu banget bagi kamu yang menunggu-nunggu rekomendasi film, rekomendasi musik, rekomendasi acara. Tenang aja teman Pro 2, di sini bakal Ronald rekap semuanya dan Ronald sampaikan dengan cara yang sesingkat-singkatnya, enggak sih teman Pro 2, dengan cara yang paling santai lah biar teman Pro 2 juga bisa menikmati nih. Nah teman Pro 2, kamu sadar gak sih belakangan ini ya, sekarang itu horror Gen Z lagi jadi raja baru di box office kita. Dan kamu udah gak asing sama dua film horror pastinya nih. Dengan budget murah, garapan sutradara, jebolan platform YouTube nih. Coba bayangin sutradara jebolan YouTube teman Pro 2 yang usianya bahkan di bawah 30 tahun, otomatis masih umuran 20-an nih. Bisa jadi ini masih generasi Gen Z sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Dan kedua film yang bakal Ronald bahas di sore hari ini itu adalah sukses mecahin rekor studio masing-masing ya. Bahkan juga sukses mengembangkan pendapatan raksasa sekelas Disney dan juga Lucasfilm lewat film The Mandalorian dan juga Grogu di minggu kedua nih teman Pro 2. Nah kira-kira dari teman Pro 2 ada yang tahu gak Ronald bakal bahas film apa? Film dengan sutradara yang masih Gen Z, juga horror juga, bahkan pendapatannya bisa menumbangkan pendapatan raksasa sekelas film-film dari Disney dan juga Lucasfilm nih. Kira-kira apa ya film ya? Nih sabar teman Pro 2, Ronald bakal spill satu-satu nih. Film pertama yang sukses bikin industri Hollywood melongo adalah Obsession, garapan sutradara berusia berapa teman Pro 2? Yes, benar banget, berusia 26 tahun. Namanya adalah Cary Barker nih. Awalnya cerita film ini tuh manis banget kayak romcom, yaitu romantis komedi yang ngebahas cowok bernama Bir yang naksir berat sama rekan kerjanya yang namanya Nikki. Nah, si Bir ini sampai nekat matahin tongkat pemohonnya supaya Nikki cinta mati sama dia. Tapi doanya malah terkabul dengan cara yang kelewat ekstrim dan jadi mimpi buruk nih. Dan kerennya lagi, setelah tayang di Midnight Madness TIFF 2025, film ini jadi rebutan sampai akhirnya dibeli sama Focus Features dengan harga yang fantastis yang dilaporkan tembus 15 juta dolar Amerika, yang kalau dikonversi ke rupiah nih nilainya itu bisa sampai 260 miliar teman Pro 2. Dan yang bikin melongo lagi, film yang judul Obsession yang disutradarain sama bocah berusia 26 tahun yang bernama Cary Barker ini, itu pendapatannya di minggu ketiga tayang di Amerika Serikat aja malah melonjak drastis, ngelewatin 2 minggu pertamanya. Dan kata pengamat film, momentum melangkah kayak gini terakhir kali kejadian tuh di tahun 1982 lewat film yang judulnya E.T. Jadi cuman E.T. Nah itu dia, kalau misalnya kamu kepo dengan film-film zaman dulu, bisa kamu cari nih film yang judulnya E.T. ini. Dan ini menurut Ronald ya, ini ngeri banget teman Pro 2, ini the power of Gen Z. Yang mungkin banyak generasi sebelumnya bilang bahwa Gen Z ini bisa nyapa, ya ini bisa bikin film yang bahkan bisa ngelewatin penjualan dari film-film PH-PH gede teman Pro 2, bermodalkan film dari YouTube loh, bayangin aja. Tapi tenang, Ronald masih punya satu judul film lagi ya teman Pro 2 yang sukses bikin merinding dan mecahin

luar biasa juga nih. Bakal kita bahas tuntas setelah jeda ini ya teman Pro 2. Dan ingat teman Pro 2, Ronald bukan membanding-bandingkan generasi, tapi Ronald memberikan semangat buat Gen Z ataupun Gen Alpha di bawahnya Gen Z ini untuk selalu berkarya. Walaupun di luar sana banyak yang bilang kamu gak bisa, tenang aja teman Pro 2, kita balas pakai karya.

0: tulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen, ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi obrolan seru soal horror Gen Z yang sukses mengacak-acak box office. Nggak hanya di nasional, tapi juga di dunia nih, teman Pro 2. Kalau tadi Ronald udah bahas film yang judulnya Obsession, sekarang giliran karya dari sutradara yang lebih mudah lagi. Kalau misalnya tadi umurnya 26 tahun, sekarang umurnya itu 21 tahun, teman Pro 2. Dan orang ini namanya adalah Ken Parsons. Jadi lewat film berjudul Backroom ini, si Ken ini sukses menyulap ruang kantor atau gudang biasa lah, teman Pro 2, jadi labirin tanpa ujung yang bikin mental penontonnya kena banget kalau lagi nonton. Dan film ini usut punya usut, tapi bukan usut punya usut sih. Kalau ini udah jadi fakta, teman Pro 2. Ini tuh berangkat dari video viral ala creepypasta yang ada di YouTube. Jadi The Brilliant ini akhirnya dilirik sama studio kece A24 buat dijadiin film panjang nih. Dan jalan ceritanya juga lumayan seru, teman Pro 2. Jadi ada seorang pria yang namanya Clark. Ini dia tuh diceritain nemuin celah cahaya di dinding basement sebuah toko. Terus dia itu karena ngeliat celah cahaya itu, akhirnya dia memutuskan untuk nembus ataupun masuk ngelewatin dinding itu. Dan ternyata setelah masuk, teman Pro 2, si Clark ini malah terjebak di lorong yang gak ada ujungnya. Dan pas Clark hilang, terapisnya tuh ngira dia cuma halusinasi aja. Pokoknya orang-orang terdekatnya dia lah ngerasa dia itu kayak halusinasi doang. Tapi pas si orang terdekatnya ini yang merupakan terapis ini nyusul buat nyari si Clark, rentetan kejadian yang jauh lebih ganjil mulai terjadi, teman Pro 2. Dan kalau ini, kalau kamu nonton bahkan dari trailernya aja ya, teman Pro 2, ini tuh definisi horor psikologis, bukan horor yang ada hantu-hantuannya. Ini horor yang mungkin menurut Ronald udah the next level ya, karena menakut-nakuti kita lewat ruang nih. Bukan cuma kalau biasanya kan ada ruang dan waktu, kalau ini kayaknya dia main di ruang, teman Pro 2. Memanfaatkan sesaknya ruang sehingga kita tuh jadi takut gitu di ketika nonton film ini. Dan gak main-main ya, teman Pro 2, Backroom ini berhasil ngeraup pendapatan global sebesar $118 juta dolar cuman di minggu pembukaannya aja. Jadi satu minggu setelah pembukaannya, dan sampai sekarang totalnya udah tembus lebih dari 200 juta dolar dan sukses nyalip judul-judul lain sebagai film terlaris dari studio A24 sepanjang masa. Gokil nih anak umur 21 tahun. Jadi rilisan dua film horor ala Gen Z yang berdekatan ini benar-benar jadi strategi waktu yang gak mungkin salah. Terus kira-kira nih gimana ya respon dari industri perfilman dari Hollywood nih ngelihat fenomena bahwa sutradara-sutradara muda bisa unjuk taring juga nih, teman Bro 2. Nah, tahan dulu rasa penasarannya, karena Ronald bakal bahas kesimpulannya setelah lagu yang bakal menemani kamu ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, terima kasih yang kamu masih setia mendengarkan Rianto Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat bahas tuntas fenomena horor Gen Z yang ada di layar lebar tadi ya, yang udah Ronald bacain, teman Pro 2. Nah, ini kesuksesan meledaknya film Obsession dan juga film Backrooms ini benar-benar ngasih tamparan manis nih buat industri perfilman Hollywood. Kenapa Ronald bilang tamparan manis? Biasanya kan tamparan tuh sakit, tapi kalau ini tamparannya kenapa manis? Karena nyatanya, teman Pro 2, YouTube bukan ancaman yang membunuh bioskop seperti yang dibilang oleh orang-orang. Tapi ternyata YouTube malah jadi pabrik bakat baru yang menjanjikan, sehingga industri-industri besar atau PH-PH besar yang ada di Hollywood, production house besar yang ada di Hollywood, bisa ambil bakat-bakat yang masih seger dari YouTube nih. Dan karena di YouTube juga ya, ekosistemnya tuh hidup banget, teman Pro 2. Interaksi aktif ya antar para kreator sama penontonnya di internet ini sukses jadi mesin promosi organik yang bikin audiens atau penonton tuh rela beli tiket buat menjerit bareng gitu. Ini bukti ya kalau penonton sekarang emang udah capek banget sama rentetan film franchise yang monoton dan lebih milih nyari pengalaman nonton yang terasa fresh, personal, terus juga berani beda pastinya. Nah, buat kamu yang dari tadi udah keburu penasaran dan pengen ngebuktiin sendiri seberapa ngeri terornya dari dua film yang udah Ronald kasih tuh yang tadi, catat jadwal tayangnya di Indonesia nih, teman Pro 2, sekarang juga kalau kamu gak mau ketinggalan. Kalau kamu ikut nyasar dan sesak napas di labirin yang misterius yang udah Ronald ceritain tadi, yaitu kamu cocok banget pengen nonton film Backrooms nih. Dan film ini udah tayang sejak awal Juni kemarin, dan tenang aja, masih bisa kamu tonton di bioskop saat ini juga. Terus buat kamu yang lebih kepo sama ngerinya kutukan cinta yang ekstrim nih, teman Pro 2, siap-siap aja ya, karena film yang judul Obsession ini dijadwalkan tayang perdana di Indonesia besok banget, tepatnya di tanggal 26 Juni 2026. Bagus banget nih tanggalnya, 26-6-2026. Bagus buat nonton apa bagus buat nikah nih, teman Pro 2? Dan jadwal-jadwal tadi itu juga cocok banget pastinya ya buat nemenin daftar tontonan kamu pas lagi di akhir pekan nanti. Dan fenomena dua film gokil ini ngebuktiin ya, teman Pro 2, kalau di era sekarang jalur buat bikin karya itu makin demokratis dan terbuka lebar nih buat siapa aja. Cuma modal ide liar aja, keberanian dan support dari komunitas di internet, karya anak muda bisa tembus ke studio raksasa bahkan di Hollywood sekarang. Jadi teman Pro 2, bagi kamu yang pengen berkarya lewat lagu, lewat film, lewat tulisan, atau lewat desain grafis, itu bisa semua, teman Pro 2, pintunya sudah terbuka lebar, medianya udah ada, tinggal kreativitas, ide liar, dan keberanian dari kamu aja nih yang harus kamu tanamkan dari sekarang supaya bisa menghasilkan karya yang beda dari yang lain dan juga personal. Kalau udah personal pasti beda deh dari yang lain. Dan teman Pro 2, sepertinya siaran di siang menjelang sore ini penuh dengan suasana Gen Z ya. Sesuai dengan penyiar-penyiar yang di sini dan juga pendengar-pendengar. Karena teman Pro 2 banyaknya pasti Gen Z. So teman Pro 2, karena vibes-nya udah Gen Z banget dan ini udah jam 3 sore, ini saatnya Ronald pamit undur diri dulu ya, teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, akan selalu menemani kamu selama 19 jam. Itu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Setiap hari tentunya ya, teman Pro 2, kecuali pas lagi lupa lagi namanya, acara apa sih yang malam-malam itu nyepi, teman Pro 2. Nah, baru ingat pas lagi nyepi kita off ya. Tapi selama di luar nyepi kita akan selalu menemani kamu setiap harinya nih, teman Pro 2. Kalau kamu enggak percaya, buktiin aja, pantengin terus 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Kita bakal siaran sampai jam 12 malam nanti. So, teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianto Ronaldi yang telah menemani ruang dengar kamu, ingin pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Dan sampai bertemu di hari Sabtu jam berapa? Jam 5 subuh dong, teman Pro 2. Ronald bakal temenin kamu lagi dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. So, bye-bye teman Pro 2 dan love you all.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

dijelaskan dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar. Good afternoon, teman-teman dua. Kali ini kamu ditemenin sama aku, Mita Wulandari, yes. Dan aku bakal nemenin kamu sama nanti jam 8 malam, teman Pro 2. So, ya, teman Pro 2, selamat jam ke depan aku bakal ngasih informasi lokal only for you. Yes, yes, yes, only for you, teman Pro 2, ya. Di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, nanti juga kita bakalan ada dialog, ya. Kira-kira sama siapa, di mana, dan topiknya apa. Of course, di sini, ya, teman Pro 2 dialognya. Tapi untuk topiknya apa? Nah, kamu bisa pantengin aja di Instagram kita @RRIPro2Denpasar. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar untuk dapetin informasi menarik lainnya.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada kabar menarik buat kamu yang punya mimpi melanjutkan pendidikan ya, tapi kehalang biaya. Kamu masih punya kesempatan yang gede banget ya, AKA lewat jalur beasiswa. Jadi Indonesia sedang menyiapkan portal informasi beasiswa Satu Pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launching per September nanti, teman-teman Pro 2 ya. Dan nantinya berbagai informasi beasiswa, mau dari pemerintah Indonesia, negara lain, hingga sektor swasta, bakalan dikumpulin dalam satu platform yang lebih mudah diakses ya. Kehadiran portal ini diharapkan ya bisa membantu teman-teman semua menemukan peluang pendidikan tanpa harus mencari informasi dari banyak sumber yang berbeza. Pusing-pusing sudah ya teman-teman Pro 2. Dengan akses yang lebih terbuka dan juga terpusat, semakin banyak generasi kita nih, generasi muda Indonesia, diharapkan bisa meraih kesempatan belajar yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing di tingkat global nih. Kalau kamu gimana? Mau lanjut S2 atau gimana nih teman Pro 2 ya buat udah lulus S1?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Teman terbaik.

Teman produk, kalau selama ini kita sering mendengar ya produk impor masuk ke Indonesia, kali ini giliran produk kita, yes, yang lokal-lokal aja yang menunjukkan kekuatannya di pasar internasional. Provinsi Gorontalo kembali mencatat prestasi dengan mengekspor 26 ton kelapa parut atau desiccated coconut senilai 1,2 miliar rupiah ke Germany. Pencapaian ini membuktikan ya kalau produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar pasar Uni Eropa ya. Sekaligus juga memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan. Dan tentunya mereka ini memiliki daya saing yang luar biasa ya di kancah internasional. Selain itu, Gorontalo juga mengirimkan jagung ikan bandeng ke Jakarta dengan total 1,575 miliar rupiah ya. Dan tren ini menunjukkan kalau produk lokal Indonesia semakin kompetitif dan punya peluang besar untuk terus berkembang di pasar dalam negeri maupun luar negeri, teman produk.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Di tengah semakin berkembangnya industri pariwisata Indonesia, Bank Indonesia kembali menegaskan kalau ya, kalau kamu bertransaksi, transaksi khususnya di sektor pariwisata, wajib pakai duit rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia ya. Ketentuan ini of course mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/2015 yang menyatakan kalau sektor pariwisata tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dikecualikan untuk menggunakan mata uang asing. Begindang teman Pro 2 ya. Ya walaupun begitu, sejumlah pelaku usaha pariwisata khususnya di Bali berharap adanya fleksibilitas ya dalam pencantuman harga paket wisata menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan bagi wisatawan mancanegara. Tapi untuk pembayaran tetap pakai rupiah. Langkah ini dinilai dapat menjaga kepatuhan terhadap aturan sekaligus membantu pelaku usaha beradaptasi dengan kebutuhan pasar global yang tentunya semakin hari semakin berkembang, teman Pro 2.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari ya, Temuan Pro 2. Selanjutnya Temuan Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang sektor pariwisata ya, ternyata Indonesia kembali mencetak prestasi yang sangat membanggakan. Karena dalam Global Muslim Travel Index atau GMTI 2026, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua destinasi wisata ramah muslim dunia dan hanya terpaut 4 poin dari Malaysia yang berada di posisi pertama. Capaian ini menunjukkan kalau daya saing wisata halal tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi aja, tapi juga kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari akses informasinya, fasilitas ibadah, layanan halal, hingga kenyamanan wisatawan selama perjalanan. Dengan proyeksi jumlah wisatawan muslim global yang diperkirakan mencapai 262 juta orang pada tahun 2030 nanti, Temuan Pro 2. Dan peluang Indonesia untuk menjadi pemain utama ya, atau jawaranya, sangat-sangat terbuka lebar. Tapi the question is, apa yang masih perlu kita perkuat ya agar Indonesia bisa naik ke posisi nomor 1? Apakah akses transportasinya, promosi destinasinya yang lebih masif, atau justru konsistensi layanan halal di seluruh daerah wisata? Gimana menurut kamu, Temuan Pro 2?

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mewacanakan program vaksinasi rabies massal seluruh anjing di Pulau Bali sebagai langkah strategis untuk memutus rantai penularan penyakit rabies. Menkes menyoroti masih tingginya risiko penularan rabies di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Bali yang memiliki populasi anjing cukup besar. Pulau Dewata juga menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus terkait pengendalian rabies. Menkes mengatakan vaksinasi menyeluruh terhadap hewan penular rabies merupakan cara paling efektif untuk mencegah kasus gigitan yang berpotensi menimbulkan kematian pada manusia. Menkes membenarkan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program perangi rabies ini. Menurutnya, biaya yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak pariwisata dan keselamatan warga. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pulau Bali kehilangan statusnya sebagai pulau terindah di kawasan Asia Pasifik. Predikat tersebut sekarang diambil alih oleh Koh Samui di Thailand yang berhasil menduduki peringkat pertama dalam ajang Travel and Leisure Luxury World Asia Pacific 2026. Mengutip dari VN Express, hasil penghargaan tahunan yang diumumkan oleh majalah Travel America, Travel and Leisure tersebut didasarkan pada suara para pembaca yang menilai berbagai destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Pasifik. Dalam kategori Best Island, Koh Samui berhasil mengungguli Bali yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling ikonik di dunia. Penilaian ini juga berdasarkan faktor seperti kepuasan pengunjung, standar keramahan, kualitas layanan, dan penawaran pariwisata secara keseluruhan. Pergeseran posisi ini mencerminkan semakin ketatnya persaingan destinasi wisata premium di kawasan Asia Pasifik. Demikian informasi di sore hari ini, Temu Pro 2 di hari Kamis 25 Juni 2026.

0: 자.
1: Afternoon tea.
2: Afternoon tea.
1: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar barengan aku Mita Wulandari. Dan kali ini teman Pro 2 aku tidak sendiri ya. Kita hari ini bakalan dengerin teman-teman dari Duta Genre Kota dan Pasar teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang aku yakin teman Pro 2 pada ngerasain semua, termasuk aku juga nih teman Pro 2 ya. Healing atau pelarian saat stres membuat remaja kehilangan kendali. Benar ya teman Pro 2 ya. Niatnya healing, gitunya lari dari kenyataan. Gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini ya kamu ditemenin sama Desa Putu Widya Paramita ya, dan Igusti Ngurah Agung Abirama Wijaya. Selamat sore Abi dan juga Desa.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2 dan juga Kak Mita.
0: Abi kok diam aja Abi?
2: Tadi udah dijawab sama Kak Desa.
0: Sama. Oh iya, begitu ceritanya ya. Oke, baik. Oke, teman Pro 2 kita langsung aja kali ya ngobrol sama mereka berdua nih. Teman-teman udah pada kuliah belum atau masih SMA nih?
1: Boleh Abi dulu deh.
0: Iya.
2: Oke Kak, kalau aku masih SMA Kak.
0: Masih SMA, sedangkan kalau Desa...
1: Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD.
0: PGSD, yeah. Ya baik. Ya ini nanti akan mengalami agak stres-stres untuk menangani anak SD yang tantrum. Betul. Begitu ya.
1: Iya. Semoga tidak tantrum ya.
0: Semoga nggak tantrum. Harusnya gurunya tenang, damai, ikutan tantrum. Enggak ya teman Pro 2 ya. Oke, ini kan jenjang pendidikannya sedikit berbeda ya, satu SMA, satunya kuliah ya.
1: Betul.
0: Pasti
1: betul.
0: Kalian pernah mengalami stres yang sampai aduh pusing banget gitu. Kalau Abi, fase paling stres kamu saat ngapain nih?
2: Fase paling stres saya itu pas saya peralihan dari SMP mau ke SMA sih baru-baru ini.
0: Kenapa tuh stresnya?
2: Jadi karena masa fase-fase itu saya lagi nyari SMA ya. Jadi di sana bimbang nih atau enggak bingung, takut apakah keterima gak nih ya di SMA pilihan atau nanti kemana kira-kira ya kalau misalnya gak terima gitu. Jadi kayak masih ada pas itu tuh wah stres banget tuh kalau misalnya gak keterima tuh pasti ada rasa kecewa sih. Sama diri sendiri juga, sama takut juga ngecewain orang tua. Tapi astungkaranya keterima di SMA pilihan.
0: SMA pilihan, yes sengkara ya. Sedangkan Desa gimana nih, fase yang paling stres apa nih?
1: Kalau tadi Abi peralihan dari SMP ke SMA gitu ya. Kalau Desa ini dari SMA ke perkuliahan.
0: Waduh, baik.
1: Pasti teman-teman ini pada merasakan semua. Bingung milih jurusan.
0: Iya, benar-benar gimana pasti, atau gimana tuh?
1: Pasti teman-teman SMA itu dari kelas 1 sudah mikir mau jadi apa.
0: Iya.
1: Kelas 2 bingung. Merasa kayak ini prospek kerjanya seperti apa. Lalu ada juga saat kelas 3 semakin bingung lagi, malah semakin mendekati semakin bingung. Seperti Desa itu sempat di kelas 1 di kelas 1 SMA itu sempat ada 5 pilihan jurusan.
0: 5 pilihan
1: jurusan dan itu bingung sendiri.
0: Oke, baik.
1: Jadi di kelas 2 disuruh mengurangi lagi, coba dipangkas jadi 3 kata orang tua. Oke, sudah pangkas jadi 3, akhirnya menentukan pilihan di kelas 3. Itu pun detik-detik, bahkan detik-detik betul, detik-detik mau upload file SNBP. Itu baru yes di pilihan itu, yaitu PGSD Undiksa. Seperti
0: ya
1: itu.
0: Ampun.
1: Jadi pasti ya, milih jurusan itu susah karena juga kita harus menentukan prospek kerja kita ke depannya. Seperti
0: betul.
1: Itu sih.
0: Iya, salah satunya itu ya teman Pro 2. Karena memang kalau kita ngobrolin tentang stres yang dialami anak muda, sebenarnya kan banyak banget begitu ya faktornya ya. Tapi kalau menurut Desa sendiri, kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan kita itu bisa stres begitu, atau mungkin masalah yang sekiranya ngebuat kita aduh harus healing deh ini, gimana Desa?
1: Oke, kalau faktornya itu bisa kita lihat teman Pro 2 dari dua faktor sebenarnya Kak. Jadi yang pertama itu dari faktor internal, yaitu diri kita sendiri. Dan juga yang kedua faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Kemarin Desa dan Abi bersama Forum Gendre dan Pasar sudah sempat survei kecil-kecilan lewat polling Instagram yang kita buat ya Abi ya. Jadi kita sudah sempat buat polling di mana ada dua sebenarnya, ada polling dan juga question box. Di polling itu kami membuat pertanyaan ke teman-teman, masalah apa sih yang paling banyak kalian alami seperti itu, faktornya dari apa seperti itu, dan terbanyak itu adalah di mana teman-teman ini pada kesehatan yang namanya mental dan emosional. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Tapi ada juga di peringkat kedua, yaitu lingkungan dan juga interaksi sosial. Tidak bisa kita pungkiri, memang kalau misalkan kita bisa mengelola emosi sendiri, Tapi ketika kita berinteraksi dengan teman, dengan rekan organisasi yang berbeda pendapat, pikirannya juga berbeda, pola pikirnya begitu ya. Jadi itu bisa membuat kita juga seperti ya mengalami struggle atau kesulitan. Jadi mungkin itu dari faktor internal dan juga eksternalnya menurut Desa.
0: Oh gitu ya, bener sih ya teman pro 2. Sebenarnya masih banyak lagi ya. I mean like ini adalah hal yang kompleks ya, kalau sampai kita benar-benar jenuh terus sampai healing. Cuman ya kita sering banget bilang iya lagi healing kok, padahal lari dari kenyataan, lari dari masalah begitu ya. Kita mau nanya ke Abi nih, menurut Abi apa sih yang membedakan antara healing dengan pelarian? Gimana Abi?
2: Oke, jadi kalau menurut saya itu teman-teman berdua, healing dan pelarian itu bisa dibedakan dari tujuan dan juga outputnya atau hasil akhirnya. Kalau misalnya healing itu kita tujuannya adalah mereset energi kita, kita mendapatkan energi baru, yang dimana tujuannya agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah beda nih kalau pelarian. Kalau pelarian ini dari namanya aja udah lari. Artinya lari dari masalah. Itu bukannya itu sama. Kita banyak orang yang anggap pelarian itu adalah healing karena sama-sama kayak mendapatkan kesenangan gitu. Tapi cuma sementara aja.
0: Iya.
2: Nah, niatnya kita melakukan pelarian itu yang kita ingin anggap healing tuh kayak biar senang-senang aja gitu, dapat energi. Malah itu kayak buang-buang waktu. Dan juga masalahnya nanti hasil akhirnya itu adalah masalahnya gak bakal selesai.
0: Iya sih, benar-benar. Iya, jadi intinya gak boleh lari ya teman pro 2. Cuman kita juga mau tahu nih contoh pelarian yang sering banget dianggap ya udah kan healing gitu. Gimana Abi?
2: Kalau pelarian ya, banyak anak muda sekarang tuh nganggapnya adalah scroll sosmed yang sering aku lihat.
0: Oke, gimana tuh? Gimana tuh, menarik nih?
2: Jadi banyak teman-teman aku ya khususnya kayak ada masalah nih, mereka bukannya menyelesaikan malah kayak scroll sosmed. Misalnya scroll sosmednya 1 jam, okelah masih gitu. Cuman mereka scroll sosmednya berlebihan, bisa 2 jam, 3 jam atau bahkan seharian. Yang dimana mereka scroll sosmed juga gak nge-scroll atau menonton hal yang bermanfaat gitu. Cuma kayak klip-klip random, klip-klip video random gitu. Jadi itu sih yang yang sering anak muda lakuin. Terus tak tanya temennya ngapain itu. Healing scroll sosmed gitu. Waduh, healingnya seharian scroll sosmed apa-apain.
0: Benar. Ini Abi menyindir satu kota Denpasar. Enggak deng, satu bumi kayak disindir ya. Bahkan termasuk aku juga itu mau produ. Tapi iya sih benar ya, kita gak sadar ya kalau udah buka sosial media kayak mungkin lihat kucing gitu, oleh lucu ya, pakai AI gue gitu. Lah gak nyangka udah malam begitu ya teman pro 2. Waduh, jadi emang agak apa ya, perbedaannya sangat tipis ya antara healing, emang benar-benar healing, dengan lari dari masalah teman pro 2 ya. Sekarang kita naik ke Desa deh, menurut Desa healing yang sehat itu yang kayak gimana sih?
1: Oke, kalau tadi contohnya Abi kan pelarian ya, yang biasanya kita sebut-sebut sebagai healing, padahal itu membuat kita lari dari masalah secara sementara. Nah, ini nih yang perlu teman-teman Pro 2 juga, bagaimana kita bisa memaknai healing dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita untuk healing yang sehat. Yang pertama itu kemarin juga menurut question box-nya Kak, beberapa juga ada yang mengarah ke pelarian, ada yang bilang sampai nongkrong di coffee shop sampai muak kayak gitu katanya.
0: Sampai muak, sampai banget. Muak, iya. Sampai muak, bukan sampai tutup ya, sampai muak.
1: Tutup ya.
0: Ikut nutup dia.
1: Itu antara dianya yang muak atau pegawainya yang muak ya, dia di sana gitu. Jadi itu ada pelarian, ada scroll sosmed juga yang tadi kayak kata Abi kan, banyak yang seperti itu. Tapi di question box itu juga teman-teman banyak yang ngisi bahwa banyak yang bagus juga, yang positif juga. Contohnya adalah olahraga.
0: Olahraga.
1: Iya, betul.
0: Pelari
1: sambil
0: ya.
1: Pelari culture sambil kita mengejar foto you gitu.
0: Boleh banget.
1: Jadi seperti itu. Ada lari mungkin, lalu ada pilates, nge-gym gitu bisa. Olahraga adalah salah satu contoh healing yang bisa kita lakukan dari untuk mengatasi stres, masalah hilang, badan sehat, Instagram aman gitu ya, karena postingan kita estetik gitu. Mungkin itu sih dari Desa, karena Desa juga lumayan suka lari ya, jadi lumayan pengejar foto you sih ini.
0: Baik, yang seperti penting itu. Larinya lari di lapangan ya.
1: Betul, bukan lari dari kenyataan.
0: Bener, itu dia teman pro 2 ya. Sebenarnya kalau kita bilang lari, wah FOMO, ya gak apa-apa kan sehat.
1: Iya betul,
0: ya, bener, ya. Sehat ya. Gak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu sampai boros, boncos, beli sepatu apa, ya urusan elu gitu ya. Teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Oke teman pro 2, itu dia, kita udah kenalan nih dan kita sudah tahu ya beda

0: sama Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih ngebahas topik yang sama ya. Healing atau pelarian saat stres ngebuat kita remaja nih kehilangan kendali. Masih juga barengan Dasa dan juga Abi ya, selaku Duta Genre Kota Denpasar Tama Pro 2 ya. Kalau tadi di sesi pertama nih kita udah kenalan ya, dan sudah tahu betul perbedaan antara healing yang emang benar-benar healing begitu ya, pengen nyembuhin jiwa kamu yang mumet stres begitu ya, sama pelarian tapi bilangnya healing begitu ya Tama Pro 2. Oke, lanjut lagi ya. Jadi memang dalam beberapa point of life kita terjadi yang namanya kayak pasang surut hidup begitu ya. Ada kadang kita ngerasa happy, ngerasa stres, mumet, segala macam campur aduk lah ya Tama Pro 2. Tapi untuk menyiasati hal itu ya, I mean like biar hidup kita lebih stable Tama Pro 2, tentu kita harus punya yang namanya life skill begitu ya teman Pro 2. Tapi kita pengen tahu dulu nih dari pandeginya teman-teman ya, Desa atau Abi deh, menurut teman-teman kenapa ya kita punya penting gitu ya punya life skill untuk menghadapi pasang surut kehidupan nih, gimana nih?
1: Oke, jadi kenapa pentingnya life skill itu, teman-teman mungkin sudah pernah dengar don't expect your life without problems ya. Jadi
0: Benar.
1: Jangan harap hidup kita itu, apalagi terutama remaja gitu ya, hidup kita berjalan tanpa adanya masalah. Pasti masalah datang dari mana aja. Tadi kita udah bahas banget banyak-banyak sekali masalah yang ada atau dialami oleh remaja. Pentingnya life skill ini dalam kehidupan remaja khususnya, because teenager is the best of time, Kak. Tapi bisa juga the worst of time. Seperti itu. Jadi masa remaja ini bisa menjadi masa terbaik atau bahkan menjadi masa terburuk kita. Nah, sehingga adanya life skill ini yang juga merupakan salah satu dari substansi genre begitu ya. Jadi di sini kita diajarkan untuk bagaimana kita memiliki keterampilan hidup yang dimana kita tidak hanya mengetahui adanya keterampilan itu, tapi juga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi penting sekali adanya life skill ini.
0: Dan menurut Desa sendiri dan juga Abi ya, ini ya, boleh kalian ngasih contoh deh, mungkin teman Prodo belum kebayang sebenarnya life skill yang perlu kita punya nih sebagai remaja apa aja. Abi deh.
2: Oke, teman-teman Pro 2, kalau misalnya kita menilik lagi nih permasalahan yang sebelumnya ya, stres, mengelola emosi, itu kita di genre itu diajarkan 10 life skills.
0: 10 banget, ya, baik.
2: 10 life skills itu yang dimana adalah life skills yang direkomendasikan oleh WHO. Yang dimana di dalamnya itu ada life skills yang bisa kita gunakan saat kita mengalami stres ataupun gak bisa mengendalikan emosi ya. Yang dimana ada coping with emotions, coping with stress, problem solving, sama decision making. Itu adalah beberapa contoh ya dari life skills yang bisa kita pakai untuk mengendalikan stres kita.
0: 10 ya teman-teman Pro 2, tadi baru 4. Jadi sisanya cari sendiri lah ya. Atau mungkin Desa mau nambahin nih, selain tadi yang disebutkan oleh Abi kan ada 4 ya, atau mungkin di luar 10 itu boleh banget dikasih tahu ke teman-teman Pro 2, boleh Desa?
1: Oke, jadi dari 10 tadi Abi sudah sebutkan 4 itu yang lebih menjurus atau lebih spesifik ke adanya untuk mengelola stres dan adanya kita masalah. Tapi dari yang paling penting itu yang poin pertama sebenarnya teman Pro 2, yaitu mengenali diri sendiri. Itu penting banget, dikarenakan apa? Pada life skill mengenali diri sendiri ini, kita akan diajak untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menghadapi apapun yang kita alami sebagai remaja dan juga kedepannya, itu pasti kita harus mulai dari kenal dulu sama diri kita. Sebenarnya sama banget ketika kita mau menjalin suatu hubungan gitu ya. Pasti yang pertama apa? Kenalan dulu kan. Nah, seperti itu. Jadi sama juga ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, teman atau mungkin pacar gitu ya, calon pacar gitu. Nah, jadi bisa diawali dulu dengan kenalan, seperti itu, sama seperti diri kita. Jadi yang paling penting menurut Desa adalah pastinya mengenali diri sendiri. Karena dari kita mengenali diri sendiri, kita akan paham. Dari kenal, paham, maka kita akan menyayangi diri kita, seperti itu.
0: Benar ya, mengenali diri sendiri. Dan kalau kita udah kenal, kita tahu nih mungkin sekiranya ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal juga yang gak bisa kita kontrol sama sekali.
1: Betul sekali.
0: Banyak juga teman Prodo yang masih bingung sebenarnya self control itu seperti apa sih. Abi boleh dong kasih tahu ke teman Prodo nih.
2: Oke, teman-teman Prodo. Jadi kalau menurut aku ya, self control itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol diri kita sendiri, baik dalam keadaan badan kita atau kondisi kita lagi bagus maupun lagi tidak bagus.
0: Oke.
2: Jadi self control itu penting banget kalau misalnya teman-teman tuh lagi emosi, stres ataupun teman-teman tuh nggak bisa berpikir jernih ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya self control nih, teman-teman tuh akan cenderung ngelakuin sesuatu yang nggak teman-teman lakuin berdasarkan logika teman-teman, tapi lebih dominan dari emosi teman-teman. Jadi hal itulah yang bisa membuat nanti teman-teman berdua itu memilih sesuatu yang nggak berdasarkan apa semestinya gitu nantinya. Dan juga itu nanti dari self control sendiri itu bisa dipengaruhi dari dalam diri sendiri maupun dari eksternal. Contohnya kalau misalnya self control teman-teman dari diri sendiri itu bisa hilang kalau misalnya teman-teman tuh nggak bisa berpikir yang jernih atau misalnya teman-teman tuh lagi emosi. Nah juga kalau dari eksternal, self control teman-teman tuh juga bisa hilang kalau misalnya teman-teman tuh berada di lingkungan yang salah. Misalnya teman-temannya nggak bisa berpikiran jernih atau misalnya pergaulannya jelek. Nah itu yang menyebabkan self control teman-teman nanti bisa hilang.
0: Iya sih ya, teman pro 2. Jadi self control ini tidak hanya kamu perlukan ketika kamu lagi marah aja ya, tapi ketika happy pun perlu ngontrol diri ya. Contoh kalau lagi happy ini kegirangan begitu yang ngeliat diskon segala macam, apa enggak habis terkuras harta kamu teman pro 2 ya.
1: Harus dikontrol juga.
0: Harus dikontrol juga ya, teman pro 2, benar. Tapi kalau menurut kalian ya, di titik mana sih kita nih anak muda sering banget kehilangan self control? Apakah di saat stres atau justru sebaliknya? Jadi saat kita seneng nih, Desa gimana nih?
1: Kalau menurut saya lebih banyak kalau dari diri saya ya, itu lebih banyak ketika ada mengalami suatu masalah.
0: Oke.
1: Ya karena beberapa kali kan sempat masalah misalnya numpuk nih dari kegiatan kampus, tugas-tugas di kampus, tugas organisasi, belum lagi sekarang hari raya ya kan.
0: Bener ya, nambah lagi banget
1: kita Rajang Kuningan gitu ya kan.
0: Rajang Kuningan Muali.
1: Betul, apalagi juga sebagai umat Hindu masyarakat Bali ini banyak sekali persiapannya ya kan Kak. Jadi Banten dan segala macam itu numpuk jadi satu nih, numpuk jadi satu itu yang mungkin bikin beberapa kali sempat merasa jenuh, suntuk seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya self control yang baik, itu bisa jadi kita larut dalam emosi itu dan malah membuat kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita bisa self control kita baik, lalu kita punya cara-cara healing yang sehat seperti tadi, bisa lah nanti sore kita kerenon dulu sebentar kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Pagi sudah membanten nih, sudah keliling. Kalau sudah free sore mungkin ngopi sebentar itu bisa banget kayak gitu sih Kak.
0: Iya. Tapi ada juga nih teman pro yang mungkin berpikir anak kayaknya susah deh untuk melatih self control ya. Kalau Abi gimana nih caranya untuk melatih teman-teman untuk menumbuhkan rasa ya setidaknya bisa lah ya untuk ngatur diri kita sendiri. Gimana nih Abi?
2: Kalau dari aku lebih ke ngenalin diri sendiri Kak. Karena kalau kita gak kenal sama diri sendiri, kita gak bisa ngontrol diri kita Kak. Kita harus tahu sebagaimana kelemahan kita dan juga sebagaimana kekuatan kita sebagai remaja. Dan juga dari kita tahu kelemahan dan kekurangan, kita jadi tahu batas-batas diri kita Kak. Setelah kita tahu dari batas-batas diri kita, makanya kita bisa menerapkan nanti namanya self-control. Misalnya kekurangan kita segini, kita ngontrol diri kita biar kita gak menjerumus ke kekurangan kita nanti, agar bisa ngontrol kekurangannya. Dan juga kalau misalnya kita punya kelebihan nih, kita gak boleh kayak misalnya, kalau misalnya punya kelebihan kan biasanya lebih ke sombong, nanti tunjukin, aku punya ini kelebihan gitu.
0: Iya, benar.
2: Kayak kemampuan yang di agung-agungkan lah gitu. Itu harus dikontrol juga supaya nantinya gak mengarah ke hal-hal yang negatif nanti digunakan kelebihannya.
0: Iya, itu dia teman pro 2. Dan banyak juga ya teman pro 2 yang bingung, ya kan ini adalah personal branding aku, tapi dengan bilang gitu ya. Padahal sebenarnya bisa kok dikontrol begitu ya. Jadi kalau tanya gimana caranya, nanti kamu akan merasakan sense begitu. Ada rasa yang kayak Oke, cukup segini aja deh kita posting begitu ya. Memang ada hal-hal yang rasanya tidak usah diposting begitu ya, dengan embel-embel personal branding nih segala macam begitu ya, teman pro 2. Oke, sudah jelas di sesi kedua kita udah ngobrolin nih tentang self control, terus juga life skill ya bagi kamu teman pro 2 yang mungkin ngerasa hidup kamu makin gonjang-ganjing gitu ya, teman pro 2. Nanti di sesi ketiga kita masih ngobrol lagi ya barengan Desa dan juga Abi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Akhirnya kita udah di akhir section ya. Peringatan teman-teman Duta Gentry Kota Denpasar, Bergen Desa dan juga Abi teman Pro 2. Anyway, kita masih ngebahas topik yang sama ya, healing atau pelarian saat stres ngebuat remaja kehilangan kendali. Di sesi pertama kedua kita udah banyak banget ngobrolin ya, mulai dari perbedaan antara healing sama pelarian itu apa aja, terus juga life skill yang penting banget kita kuasai, dan satu lagi self-control bagi remaja, dan terakhir teman Pro 2 ya, ini yang sering banget kita alami sebenarnya ya. Kita ini karena ngerasa, oh iya aku udah gede, aku harus menanggung semuanya sendirian, begitu ya. Kalau Desa dan Abi nih, biasanya kalau ada masalah ya, masalah apapun itu pertama-tama cerita dulu atau menyelesaikan semuanya sendiri dulu baru nanti cerita? Abi deh, gimana?
1: Nah, teman-teman berdua, jadi pasti teman-teman tuh pernah mendengar kata-kata kayak ini, laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak boleh menangis,
0: aduh, iya,
1: laki-laki
0: bener,
1: harus
0: bener.
1: Kuat.
0: Yes.
1: Nah itu sebenarnya statement yang menurut aku agak kurang tepat ya, karena laki-laki juga manusia, sama kayak perempuan, apalagi khususnya remaja. Jadi mana mungkin aja mereka bisa menyelesaikan sendiri, tapi mereka butuh namanya teman untuk bercerita, teman untuk berbagi kesulitan atau hal-hal yang apa saja sih yang mereka udah lakuin, apa aja sih yang mereka hadapi.
0: Betul.
1: Karena laki-laki juga manusia, mereka butuh apresiasi, mereka butuh dianggap, mereka juga butuh pengakuan ataupun didengar jadi dari lingkungannya.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya toxic masculinity, yang mengira laki-laki gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Hey, lihat aja, bapak aku suka nangis dulu kalau aku sakit. Gak apa-apa, itu manusiawi teman Pro 2 ya. Tapi memang ada batasan tertentu kayak, okay, memang satu sisi be gentle begitu ya, satu sisi lain boleh kok mereka menangis segala macam gitu ya. Jadi tidak boleh adanya toxic masculinity begitu ya teman Pro 2. Kalau Desa sendiri gimana nih?
2: Kalau dari Desa, teman Pro 2 mungkin kalau tadi Abi laki-laki tidak bercerita, tidak boleh menangis. Ini buat teman-teman Pro 2 yang anak pertama.
0: Oke, anak pertama perempuan lagi. Aduh,
2: ya,
0: double combo.
2: Nah, jadi kalau tadi dari laki-laki gitu ya, kalau ini dari perempuan. Nah, kalau mengenai menyelesaikan masalah, pasti kalau Desa itu mencoba terlebih dahulu menyelesaikannya sendiri. Seperti itu, ya kan? Lalu mencoba mencari terlebih dahulu ini masalahnya dari saya atau dari eksternal, seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi kita lihat dulu, lalu nanti kalau misalkan ada kesulitan, yang paling pertama adalah pastinya keluarga. Membahas juga sedikit mengenai fungsi keluarga. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Keluarga Nasional, teman Pro 2. Iya, jadi nanti akan ada banyak sekali video edukasi dari kami di Forum Gendre pastinya. Dan juga untuk menyelesaikan masalah tadi ada 8 fungsi keluarga. Fungsi yang paling cocok itu adalah ada 2, fungsi perlindungan dan juga fungsi cinta kasih. Jadi keluarga yang dibentuk itu, keluarga kita atau nantinya kita akan membentuk keluarga itu diharapkan memiliki fungsi cinta kasih, dimana ketika kita salah satu anggotanya memiliki suatu masalah, keluarga itu bisa dengan sabar, dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang membantu menyelesaikan masalah. Lalu juga perlindungan, pastinya nih kalau misalkan teman-teman nih waktu masih kecil, teman Pro 2 gitu ya, di sekolahnya diejek sama temennya gitu kan, pasti ngadunya ke mama atau papa gitu kan, betul, ke ibu atau ayah seperti itu. Jadi tadi diajak sama temennya gitu, pasti orang tua itu berusaha untuk yang pertama pasti membela seperti itu, lalu memberikan pengertian bahwa bagaimana sih cara kita menangani hal tersebut seperti itu. Jadi keluarga itu sangat penting bagi kita. Maka dari itu ketika kita punya masalah, boleh diselesaikan sendiri terlebih dahulu, lalu nanti bisa minta pendapat ke keluarga, sahabat, seperti itu.
0: Iya benar ya, memang di samping diri kita sendiri yang harus bisa untuk menyelesaikan itu sendiri, tetap juga yang namanya peran lingkungan terdekat ya, keluarga kamu, teman dekat kamu, itu penting banget teman Pro 2 ya. Jadi memang kita harus pilih dan pilih lingkungan yang positif. Itu dia teman Pro 2 ya. Dan kita pengen tahu nih seberapa besar sih peran teman-teman sebagai Duta Gendre dan sekaligus juga Forum Gendre ya, dapat menjadi bagian dari lingkungan yang sangat-sangat mendukung nih untuk teman-teman kita. Gimana nih?
2: Baik, kalau dari forum Genre ini, Genre adalah generasi berencana. Buat teman Pro 2 yang mungkin belum pernah dengar begitu ya. Kami adalah Duta Genre Kota Denpasar, Forum Genre Kota Denpasar. Kami hadir sebagai wadah untuk generasi muda, karena kita adalah generasi berencana. Berencana itu keren gitu ya Abi, betul ya. Jadi bagaimana perencanaan itu harus kita mulai dari fase yang paling baik, yaitu remaja, seperti itu. Jadi dari awal kita bisa merencanakan apa sih yang akan kita lakukan atau apa sih yang akan kita capai nanti ketika kita dewasa, seperti itu. Nah, adanya Forum Genre Denpasar ini mewadahi teman-teman generasi berencana, para remaja di Kota Denpasar untuk bisa yang pertama tadi memahami life skill, seperti itu. Lalu juga kita di sini sebagai konselor sebaya. Jadi kita akan melakukan sebuah edukasi seperti itu dengan teman-teman sebaya. Jadi karena kami remaja, kalian juga remaja, jadi konselornya sebaya, seperti itu. Banyak sekali sudah program kerja dari Forum Genre Denpasar. Salah satunya yang sedang berjalan, yang kita rangkai bersama juga dengan International Youth Day, seperti itu. Jadi kita merayakan hari muda gitu ya, hari pemuda gitu, hari kita semua, yaitu ada namanya Unite Festival. Dimana Unite Festival ini merupakan program kerja kami di Forum Genre Denpasar, di mana nanti di Unite ini ada beberapa jenis lomba. Jadi kalau teman-teman yang gabut gitu ya, bisa ikut Unite Festival 2026 bersama Forum Genre Kota Denpasar. Ini terbuka untuk seluruh Bali, seperti itu. Betul ya Abi ya?
0: Bali.
2: Lalu Abi bisa jelasin ada lomba apa aja nih di Unite?
0: Boleh Abi.
1: Nah, jadi di Unite itu ada 4 lomba ya. Jadi main banyak yang bisa juga diikuti oleh anak-anak SMP maupun SMA. Nah, dan kita juga udah di gelombang kedua ya?
2: Iya, kita sudah di gelombang kedua pendaftaran, dan juga nanti kita akan buka pendaftaran gelombang ketiga.
0: Oke.
2: Banyak sekali ada lombanya, ada lomba yang pertama itu ada video edukasi, lalu juga ada
1: lomba tutor sebaya.
2: Tutor sebaya seperti itu, ada expo tutor sebaya, lalu juga ada lomba esai buat teman-teman yang suka nulis, suka mengulik-ngulik, bisa kita ikut lomba di Unite seperti itu.
0: Oke, langsung saja cek ke social media Genre Kota Denpasar.
2: Betul sekali. Sampai 12 Juli nanti gelombang ketiga. Masih lama,
0: masih
2: bisa.
0: Lama. Betul. Oke, 12 Juli.
1: Ditunggu ya teman-teman ya.
2: Ditunggu,
0: yes. Terakhir closing statement, Abi boleh?
1: Oke teman-teman, karena kita udah di penghujung acara, terima kasih teman-teman berdua mau mendengarkan kita. Jadi saya cuma ingin berpesan, teman-teman kalau stres ataupun capek, teman-teman boleh beristirahat, teman-teman boleh healing. Tapi jangan sampai teman-teman berhenti untuk melangkah. Jangan sampai teman-teman sampai lari dari masalah. Gak apa-apa teman-teman berhenti sejenak. Namun setelah berhenti, teman-teman mengumpulkan tenaga, mengumpulkan energi, lalu teman-teman hajar kembali masalah itu sampai selesai.
0: Oke, thank you Abi. Desa, terakhir.
2: Oke, kalau dari Desa untuk teman Pro 2, dimanapun kalian berada begitu ya. Jadi mari kita sama-sama mengenali diri kita. Dari kita kenal, kita akan paham dan kita akan sayang pada diri kita. Maka dari itu kita juga bisa menyelesaikan masalah apapun yang hadir di hidup kita, dan pastinya bisa berdampak dan juga bermakna untuk teman-teman kita semua. Desa punya pantun nih buat kalian.
0: Boleh, aku bantu cakepin.
2: Boleh, boleh. Hari Minggu pergi ke rumah Anya.
0: Cakep.
2: Eh, ketemu mantan di perempatan.
0: Oke, cakep.
2: Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Ciela, cakep bener. Thank you ya untuk Abi dan Desa ya, dari Forum Genre Kota Denpasar, yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi ya kepada teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, karena udah jam juga, kita bungkus hari ini. Tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Oh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Adena Besar. Teman Pro 2, ya well, teman Pro 2. Kita masih ngebahas topik yang sama, ya. I mean like the informasi lokal, begitu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2 yang hari ini, begitu ya, tidak ada kerjaan, segala macam, begitu ya. Aman aja, aman teman Pro 2. Kamu masih dengerin aku berziaran begitu ya di sini di RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. In this economy, teman Pro 2, apa-apa jadi serba mahal. Yes, ya. Yeah. Termasuk aplikasi ojol, anything, teman Pro 2, ya. Yeah. Dan kemarin sempat di markup gede-gedean ya, teman Pro 2, harganya kayak haduh, kita juga pusing nih sebagai pengguna. Tapi kita mikirin juga ya, kasihan para driver yang masa dapatnya cuma segitu doang, begitu udah narik kemana-mana, teman Pro 2, ya. Dan ini ada kabar yang menggembirakan bagi para pengemudi ojek online Indonesia. Mulai 1 Juli per 2026, aplikasi yang depannya GG itu sama-sama hejo itu ya, resmi menerapkan potongan komisi maksimal 8% untuk layanan ojek online roda 2. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada hari buruh lalu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Jika sebelumnya potongan komisi bisa mencapai 20%, sehingga driver hanya menerima 80% dari tarif perjalanan, kini pengemudi berhak mendapatkan hingga 92% pendapatan dari setiap perjalanan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penghasilan para driver ojol yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Nah, teman Bro 2, menurut kamu apakah kebijakan ini sudah cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online atau masih ada hal lain yang perlu diperhatikan nih, teman Bro 2?

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Geng Hitam Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lagi-lagi ini ada penghargaan di industri pariwisata untuk Indonesia, teman Pro 2 ya. Tahun 2026 Indonesia masuk dalam daftar destinasi wisata pantai paling hemat di dunia barengan Vietnam and Sri Lanka ya. Jadi ini menunjukkan kalau Indonesia tidak hanya menawarkan keindahan alam yang wow, amazing, tapi juga pengalaman wisata yang sangat ramah di kantong saya. Indeks ekonomi siapa yang mau mahal-mahalnya untuk healing, namun bro dua. Oke, mungkin bagi beberapa orang kayak it's worth the price. Cuman kalau aku kayaknya lebih milih yang murah-murah nih ya, temen bro dua. Kita tahu juga dengan ribuan pulau dan garis pantai membentang dari Sabang sampai Merauke, wisatawan bisa menikmati beragam destinasi. Mau dari mana? Mau kemana nih? Bali ada, Lombok ada, Labuan Bajo ada, Raja Ampat juga ada nih dengan pilihan yang bervariasi of course ya. Dan kita tahu juga nih tren wisata hemat ini semakin populer ya. Dan juga keunggulan Indonesia semakin kerasa berkat apa? Biaya akomodasi, kuliner, transportasi yang relatif kompetitif. Ditambah lagi dengan pembangunan infrastruktur pariwisata yang terus berkembang, Indonesia punya peluang gede-gedean ya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara yang pengen dapetin nih pengalaman liburan maksimal tanpa harus boncos, teman Pro 2.

0: Swastiastu. Salam Mahotama, Jaya. Inggih Ratu Widodani, sarang sami sane Wangyang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung, Himadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung, Cukode Gede Surya Putra.
0: Ngangganin pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi Becik Puniki, Lugerayang Kitiang, Aturang Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan, Miwah Rahine Kuningan, Majang Ide Dani, Sarang Sami, Sane Megamehin.
1: Dumugi, Ide Sang Yang Pramekawi, Icinan Kerahayuan, Mawastu, Side, Laksana Yang, Dharma Agama, Miwah, Dharma Agama.
0: Ngiring, Ruruh Kasusuman Jayaning, Dharma Puniki, Antuk Mincapang Sarade Bakti, Nyujur Jagat Klungkung, Sani Mahotama. Inggih punika Klungkung Sani Maju, Harmonis, Tentram, Lan Makmur. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Salam Mahotama, Jaya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Tinggi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita segitu dulu ya informasi lokalnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama Puji Trisan dia dan Azan Maghrib. So, stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
0: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Tengi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku masih tetap nemenin kamu di sini. Kita masih punya lagi beberapa menit ya di informasi lokal, so make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, pemerintah kembali melakukan penyesuaian kebijakan perumahan melalui peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025 dengan menetapkan batas baru kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MABR. Begini ya, teman Pro 2. Jadi ini ada hal yang menarik ya, karena batas penghasilan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Contoh di Jabodetabek, batas MBR mencapai 14 juta per bulan untuk yang udah menikah dan 12 juta rupiah yang belum menikah. Sementara di wilayah lain ya, seperti Jawa, luar Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Papua, batasnya disesuaikan dengan biaya hidup dan harga rumah di daerah masing-masing. Dan kebijakan ini bertujuan memperluas akses program perumahan pemerintah agar apa? Semakin banyak masyarakat termasuk keluarga muda dan pekerja kelas menengah bisa mendapatkan kesempatan untuk punya rumah sendiri ya. Selain itu, pemerintah juga menghapus kewajiban kesesuaian KTP domisili sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengakses program perumahan di berbagai daerah. Nah, teman Pro 2, kalau kamu nih sudah tahu ya batas penghasilan MBR yang gini semakin menjulang tinggi ya. Menurut kamu, apakah kebijakan ini sudah cukup membantu kita nih generasi muda untuk punya rumah? Atau masih ada tantangan lain yang perlu diselesaikan dulu nih, teman Pro 2?

RRI Radio Tanggap Bencana. Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi. Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Tanya teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Karena udah jam juga harus pamitan sama kamu ya. Cuman nanti aku bakal ngasih informasi seputaran kebudayaan ya, karena kita bakal masuk ke Indonesia lewat filler-filler begitu ya, yang akan menambah wawasan kamu teman Pro 2. Langsung saja, akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: You know, you got that.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali." Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Di Info Pro 2 malam hari ini ada Pesta Kesenian Bali atau PKB yang ke berapa nih ya, 2026 lah ya. Nggak hanya jadi ajang pelestarian seni dan budaya teman Pro 2, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pastinya ya kan. Dan dalam 10 hari pelaksanaan, omset UMKM kuliner yang berjualan di kawasan Taman Budaya Art Center dan Pasar ini telah mencapai 1,88 miliar rupiah ya. Nah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Aryadiana Kubon Tubuh mengatakan bahwa PKB ini memberikan efek ganda melalui pelestarian budaya sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha lokal. Sebanyak 72 UMKM kuliner difasilitasi berjualan secara gratis selama PKB setelah melalui proses kurasi. Tri Arya menargetkan total omset UMKM kuliner selama penyelenggaraan PKB 2026 mencapai 5 miliar rupiah, melampaui capaian tahun sebelumnya. Nah, selain meningkatkan pendapatan pelaku usaha, area kuliner PKB juga mengedepankan produk tradisional khas Bali dengan standar kebersihan, pengelolaan sampah, serta bebas pungutan liar. Beralih ke informasi selanjutnya, ada pemerintah Kota Denpasar yang menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan rokok elektrik atau vape, terutama di kalangan generasi muda. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, pembaruan aturan diberlakukan karena Perda KTR nomor 7 tahun 2013 dinilai sudah tidak lagi mengakomodasi perkembangan produk tembakau modern. Raperda tersebut akan mengatur rokok elektrik secara eksplisit dalam kawasan tanpa rokok, memperkuat perlindungan anak dari paparan zat adiktif, serta memperketat pembatasan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau maupun vape. Menurut Arya Wibawa, regulasi baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Relay Pro 2 FM Jakarta. Akan ada Music Live Chat yang bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuhnya ya benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh madu. Sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh. Okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Nah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: ya,
1: dengan
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, SERF asma asal masuk.
1: Oh, oh iya.
0: Pokoknya, asal gak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih tempo ini. Ah, gitu. Beneran, betul, beneran. Betul, betul. Beneran. Oh, iya. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah, itu pukulnya. Pukulnya. Oh, iya. Itu gitu.
0: Bener. He, ah. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti. Oh, iya. Pasti kecuali bola bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong.
1: Oh, bisa, bisa. Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget, siapa aja gitu. Tapi tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh, benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya, benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya, benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway, ini udah ramai banget tahu di live chat. Halo, halo semuanya.
0: Oh, ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil, gokil, gokil.
1: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih, keren, keren,
0: gokil,
1: keren,
0: gokil,
1: keren, keren. Oke,
0: okay. Salut, salut, salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta. Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua berdua masih ditemenin sama gue Davey Prada
0: dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama berdua. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama berdua juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Hmm. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Hmm. Tapi okay. Kok bisa udahan gitu. Hmm.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh, baik-baik
2: dia
1: apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Harold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keinget mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Oh, enggak kepikiran
0: itu
1: lagi.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek? Mana ada aku cuek?
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana enggak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson.
2: Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus enggak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh. Wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya.

0: begitu sih. Yeah. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
1: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya, ada, cuman kita baru bikin-bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau atau bikin visualizer, tuh awalnya aku enggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba.
1: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
1: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
2: Bener, iya sih, bener-bener.
0: Plusnya
2: bener.
0: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi. Gitu,
2: semua dikoordinir sendiri bagian gitu
1: ya. Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
0: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
0: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
1: Ya kesulitannya ya itu, nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya. Yeah.
1: Kalian... itu sih kayak cuman
2: wah, cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
1: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
1: Susah.
0: Ada teknik
1: ya? Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power. Gitu. Okay.
0: Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
1: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke.
1: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
1: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti kesulitan
1: beda,
0: itu ya,
1: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
1: Apa ya kalau aku ya?
0: Apa ya?
1: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada ya?
1: Kayaknya sih.
2: Oke.
1: Kayak aman-aman aja
0: gue
1: gitu.
0: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
1: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak, ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu nyesel.
0: Sampai
2: itu,
0: rumah gue kepikiran.
2: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue itu.
2: Oh my
0: god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
1: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
1: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih, jadi.
0: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
1: Oh iya.
0: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu. Itu sih ya.
0: Tapi gak ada ya, specifically ya.
1: Gak ada
0: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
0: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: nyanyi lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: ada misalnya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Benar.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih,
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh.
0: Nah, kita lagi ngobrol sama bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa
0: iya.
1: dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Tahu kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Jadi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
1: Bener.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Bener. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah
1: yes.
0: ada video call,
2: iya.
0: ada telepon.
1: Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak.
0: Iya, bener, sekarang bener. Ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Yeah, oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya sahabat.
2: Nah, sahabat pure aku sahabat. banyak kok sahabat aku yang cowok tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin kata gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat kata gitu. Enggak, aku bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Kita nggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lagi. TikTok ya. Berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, yeah. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Bener. Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener. Bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reban? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, Mambro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa tadi, V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka editor visualizer-nya,
0: visualizer-nya.
1: Karena nggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di
2: platform
0: ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong, cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

95,3 FM teman Pro 2 masih bareng aku Azriel Timothy nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam di Today's Recap. Halo, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya. Semoga yang masih di jalan pulang gitu dari kerjaan, hati-hati di jalan buat kamu sampai di tempat masing-masing dengan penuh penyertaan syukur, asik. Well, teman Pro 2 hari ini cerah banget ya, tapi agak-agak mendung gitu di selatan, I don't know why. Dan juga jadi gerah gitu di kos-kosan. Kalau aku tadi mau tidur siang tuh gerah banget teman Pro 2 ya. But it's okay ya, as long cuacanya juga cerah, enak-enak banget. Anginnya juga ya masih semriwing-semriwing ser gitu kan ya. Enak banget teman Pro 2. Anyway, di Jalan Hayamuruk juga terpantau ramai lancar gitu. Seperti biasa Hayamuruk ke Nusa Indah, daerah-daerah situ pokoknya mulai-mulai rame gitu karena pesta kesenian Bali. But so far so good ya. Aku gak ngeliat kemacetan yang lumayan parah gitu kayak beberapa hari sebelumnya, kayak kemarin itu lumayan parah juga teman-teman Pro 2. Jadi setiap kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan gitu. Dan juga info-info aja di mana aja titik-titik mungkin yang aku miss, mungkin ramai atau macet gitu ya, biar teman Pro 2 yang lainnya juga tahu teman Pro 2. Malam hari ini seperti biasa aku bakal nemenin kalian dengan informasi menarik. Pastinya ini hari Kamis ya. Oke, kalau Kamis berarti kita bakal horor-hororan teman Pro 2, mistis-mistisan nih ya. Yes, ini bukan deng, hari Kamis kah? Iya hari Kamis kan? Kok ramalan zodiak? Ya Allah. Ya ini salah teman Pro 2 ya, ternyata yang dibuka adalah das besok. Jadi salah ya, ya ampun. Hello Mita Wulandari. Bukan Mita Wulandari, siapa ya, penyiar pagi. Bentar ya teman Pro 2. Jadi setiap penyiar setiap harinya itu selalu bikin laporan siaran gitu kan. Nah setiap harinya itu pasti setiap harinya pasti beda-beda gitu teman Pro 2. Jadi hari-hari Kamis ya udah isinya hari Kamis gitu, hari Jumat, hari Jumat. Nah, ini penyiar pagi atau penyiar mana, I don't know siapa nih yang salah buka das hari Kamis, malah yang diisi laporan dasnya hari Jumat ya, makanya agak bingung. Oke, baiklah nanti akan kulaporkan. Oke, pokoknya hari Kamis merupakan hari horor. Kenapa? Karena memang malam Jumat ya kan. Jadi aku bakal kasih cerita-cerita horor buat kamu, nemenin kamu dimanapun kamu berada teman Pro 2. Tapi kalau kalian mau request juga boleh banget teman Pro 2. Misalkan kalian ada lagu-lagu favorit gitu mau diputerin selama 2 jam ke depan ini, boleh banget. Langsung WhatsApp di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Atau kalau mau gampangnya follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, TikTok dan juga X ya, di username RRI Pro 2 Denpasar, @RRI Pro 2 Denpasar. Langsung aja follow Instagram kita dan kamu bisa langsung DM kita di Instagram ya, lagu favorit kamu. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Masih di 95,3 FM teman Produa ya, dan kita masih bakal ngomongin yang namanya horor teman Produa. Tapi kayak lebih menarik juga nih, karena ini genre horor yang aku bakal bahas agak beda gitu teman Produa ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya creepypasta ya, jadi bakal aku bacain cerita-cerita creepypasta buat kamu malam hari ini. Tapi apa sih sebenarnya creepypasta itu teman Produa? Jadi creepypasta ini merupakan horor ya, cerita horor yang berasal dari legenda daerah. Jadi kayak kisah turun-temurun atau pengalaman mistis seorang. Dan kali ini membahas jenis horor yang lahir dari dunia internet. Nah, itulah yang namanya creepypasta. Jadi merupakan hal-hal horor yang lahir dari dunia internet gitu. Nah, creepypasta adalah cerita horor yang disebarkan secara online dari satu orang ke orang lain, dan istilah ini berasal dari gabungan kata creepy yang berarti menyeramkan dan copy paste atau kayak teks yang disalin lalu disebarkan berulang kali di internet gitulah gitu. Dan menariknya, banyak orang awalnya ngira kalau cerita-cerita ini beneran nyata, padahal sebagian besar sebenarnya ini cuma cerita fiksi yang dibuat so convince, sangat meyakinkan teman Produa. Nah, fenomena ini mulai populer sekitar akhir tahun 2000-an ketika forum internet dan media sosial ini berkembang pesat, dan orang-orang akhirnya ngebagiin cerita misterius mereka tentang makhluk aneh, video terkutuk atau permainan misterius, sampai sosok yang konon menghantui dunia maya. Yang membuat creepypasta berbeda adalah suasananya yang dekat dengan kehidupan digital kita, karena emang ceritanya tuh sering ngelibatin komputer, media sosial, video game, atau kayak pesan-pesan misterius yang tiba-tiba muncul di layar. Misalnya nih, aku Michael Jackson, minta tolong ditaifin pulsa 50 ribu dong. Ya, mana ada yang percaya ya teman Produa ya, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan teman Produa, menurut kalian cerita horor akan lebih terasa nyeremin kalau terjadi di dunia nyata atau justru di dunia digital yang tiap hari kita gunakan kali ini?

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 95,3 FM teman Produ, dan kita ngelanjutin lagi tentang creepypasta ya. Nah, salah satunya kalau kita ngomongin creepypasta ada karakter ikonik yaitu Slenderman. Nah, sosok ini digambarkan sebagai pria bertubuh sangat tinggi teman Produ, pakai setelan jas hitam tanpa wajah dan sering muncul di hutan atau foto-foto misterius. Nah, karakter ini begitu populer sampai banyak orang juga nganggap kalau ini sebagai legenda urban modern, dan bahkan pernah dibuat film dan berbagai permainan video yang terinspirasi dari kisahnya teman Produ. Ada juga Jeff the Killer. Nah, karakter dengan wajah pucat, senyumnya mengerikan dan matanya yang menyeramkan, dan kisahnya beredar luas di forum internet, juga jadi salah satu ikon horror digital. Selain itu ada cerita tentang video terkutuk. Misalnya nih, ada kayak episode kartun misterius yang konon gak pernah ditayangkan. Sampai ada game yang disebut-sebut menyimpan pesan rahasia menyeramkan di dalamnya. Nah, meski sebagian besar cuma fiksi, ternyata banyak cerita tersebut berhasil membuat pembaca yang merinding karena memang dikemas kayak laporan kejadian nyata lengkap dengan foto atau bukti palsu yang terlihat meyakinkan. Tapi gak jarang juga loh teman bro dua, kadang creepypasta itu memang beneran ada. Misalnya kayak di game-game itu kadang kalau kita nyoba untuk crack sendiri, misterinya ternyata memang ada di dalam game itu. Atau mungkin kayak ada episode kartun yang gak pernah ditayangkan, ternyata memang ada teman berdua ya. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa kadang imajinasi manusia bisa menciptakan ketakutan yang sama kuatnya dengan kisah nyata. Teman terbaik kamu, Hit Music Station.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: You're listening Pro 2 FM RRI dan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, ini vibesnya udah superstitious gitu ya. Dan kamu pernah gak sih kayak ngebaca cerita horor di malam hari terus ngerasa kayak gak nyaman, meskipun kamu kayak udah tahu, teman Pro 2, kalau itu semua sebenarnya fiksi belaka. Nah ternyata ada penjelasan psikologisnya loh dibaliknya. Jadi otak manusia ini cenderung mengisi informasi yang kosong dengan imajinasinya sendiri. Jadi kalau ada sebuah cerita itu gak dijelasin semuanya secara detail, justru kita akhirnya membayangkan hal-hal yang lebih menyeramkan. Kita yang bikin, kita yang made up gitu ya, hal-hal detail itu. Dan ya kadang creepypasta juga sering menggunakan konsep what if atau bagaimana jika. Misalnya, what if ada akun media sosial yang ngirim pesan dari masa depan? Gimana kalau sebuah video yang kita tonton ternyata menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya terlihat, dan banyak skenario lain-lainnya. Dan karena skenarionya dekat dengan aktivitas sehari-hari, jadi ceritanya mungkin terasa possible gitu ya, mungkin terjadi di dunia nyata. Nah selain itu, ngebaca cerita horor juga kadang memicu adrenalin dalam jumlah kecil. Dah, kita nih merasa tegang, penasaran, tetapi tetap aman karena tahu semua itu cuma cerita doang. Itulah mengapa banyak orang menikmati horor, dan sensasi takut yang terkendali ini ternyata bisa jadi hiburan tersendiri, teman Bro 2. Nah kalau kamu sendiri, teman Bro 2, lebih suka horor yang berkaitan dengan makhluk gaib atau horor psikologis yang ngebuat kita terus mikir gitu ya?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Balik lagi di Today's Recap teman Pro 2. Dan ya, di balik cerita-cerita menyeramkan ini pastinya ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil ya. Jadi memang creepypasta ini kadang ngajarin kita pentingnya literasi digital. Asik. Dari cerita horor gitu ke literasi digital ya. Ngelesnya penyiar banget gitu. Dan gak semua hal yang beredar di internet adalah fakta ya. Dan kadang memang sebuah cerita dibuat sangat meyakinkan, so convince, sampai kayak sulit dibedain nih antara kenyataan dan fiksi gitu. Karena itu teman Pro 2 kita perlu membiasakan diri juga untuk memeriksa sumber informasi dan ya enggak langsung percaya sesuatu hanya karena banyak dibagikan orang lain. Nah, di sisi lain, creepypasta juga menunjukin kreativitas luar biasa juga dari ya komunitas internet atau netizen lah ya. Dan banyak cerita yang awalnya cuma ditulis oleh pengguna biasa kemudian berkembang jadi film, komik, podcast, bahkan permainan video. Salah satu contohnya yang baru-baru ini film horor Backroom sama Pro 2. Aku suka banget sama filmnya itu, padahal awalnya adalah cerita fiktif yang dikembangkan di komunitas. Aku correct me if I'm wrong, kayaknya di situs Reddit gitu ya. Jadi kayak creepypasta juga gitu, lore tentang ruangan yang gak ada batasnya, yang di dalam ruangan itu ada banyak banget kejanggalan-kejanggalan dan juga ada anomali-anomali tertentu, dan itu akhirnya diangkat jadi sebuah film yang beneran top notch juga buat ditonton teman Pro 2. So yeah, selain jadi hiburan yang memacu adrenalin, creepypasta juga jadi bukti bahwa internet bisa jadi ruang bagi kreativitas dan juga imajinasi tanpa batas nih. Nah, teman Pro 2, sebelum kita akhiri pembahasan malam hari ini di Today's Recap, coba kira-kira apakah kalian pernah ngebaca atau dengar cerita horor internet yang ngebuat kalian benar-benar merinding? Kalau ada, apakah kalian sempat percaya nggak sama cerita tersebut? Well, ini buat teman Pro 2, itu dia tadi pembahasan kita tentang creepypasta. And yes, creepypasta itu sangat menarik banget kalau diikutin. Tapi kembali lagi, itu jadi hiburan aja teman Pro 2 ya. Jangan sampai kita menelannya secara mentah-mentah juga.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terbaik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Monkru 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam itu tanyanya Krus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timot yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Jazz Music.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI. Teman terbaik kamu kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
2: Sekecil apapun uangnya, akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

103.2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi untuk edisi hari ini Teman Pro 2, yaitu adalah edisi 26 Juni tahun 2026, di mana informasi pertama datang dari Menkes butuh 5M untuk suntik anjing seluruh Bali. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin ini mewacanakan program vaksinasi rabies massal seluruh anjing di Pulau Bali sebagai langkah strategis untuk memutus rantai penularan penyakit rabies. Menkes menyoroti masih tingginya resiko penularan rabies di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Bali yang memiliki populasi anjing cukup besar. Pulau Dewata juga menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus terkait pengendalian rabies. Menkes mengatakan vaksinasi menyeluruh terhadap hewan penular rabies merupakan cara paling efektif untuk mencegah kasus gigitan yang berpotensi menimbulkan kematian pada manusia. Menkes membeberkan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program perangi rabies nih Teman Pro 2, dan tentunya ini juga berpengaruh juga terhadap situasi saat ini ya. Dan tentunya nih Teman Pro 2, menurutnya biaya yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak pariwisata dan juga keselamatan dari warga. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Bali bisa punya 3 International Financial Center. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini membuka peluang Bali memiliki hingga 3 kawasan International Financial Center atau IFC atau Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dan infrastruktur pendukung termasuk skema perpajakan khusus. Pemerintah juga membuka kemungkinan pembangunan lebih dari 1 kawasan dalam 1 pulau. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan lebih dari 1 kawasan PFII dalam belit tersebut, di mana PFII ini dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan hukum dan juga administrasi yang mengadopsi standar internasional. Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif termasuk perlakuan perpajakan khusus untuk menarik arus investasi dan aktivitas jasa keuangan global. Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa fasilitas pajak khusus di IFC ini berpotensi membuat kawasan tersebut menjadi surga pajak atau tax haven, dan Erlangga tidak menampik keberadaan praktik serupa di sejumlah pusat keuangan dunia. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Pro 2 FM Denpasar di 95.3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Emudo 70 dan Pasar. Halo, selamat pagi. Kembali bersama dengan Yogi nih, teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Yogi akan menyapa kamu dengan bahagia, senang dan juga happy. Dan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, Anyong, selamat pagi. Hari ini disapa dengan hujan ya teman Pro 2. Di daerah kamu hujan juga enggak? Yogi, sebenarnya wanti-wanti sih. Sebenarnya hujan di pagi hari itu menyenangkan. Hanya saja, kenapa sih pada saat harus siaran, boleh enggak sih sampai di studio dulu baru hujan gitu ya? Baru deh, boleh hujannya mengguyur bagaimanapun juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak boleh mengeluh di tengah hiruk-pikuk kepanasan ini, kalau ada hujan tuh juga menjadi satu berkah yang baik kan. Walaupun begitu nih teman Pro 2, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, hujan-hujannya emang paling seru kali kalau dengerin Pro 2 FM dan Pasar gitu ya. Dan kamu boleh banget nih teman Pro 2 untuk bergabung bersama dengan Yogi di 95,3 secara analog, ataupun juga bisa bergabung di mana lagi kalau bukan di aplikasi Air Digital yang ada di App Store dan juga Play Store yang bisa kamu download secara langsung gitu ya. Dan tidak lupa juga nih, Yogi mau kasih tahu kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, boleh banget untuk streaming di www.ra.co.id. Mengikuti semua kegiatannya Pro 2 FM di Pasar juga boleh banget teman Pro 2, ada di Instagram, Facebook, X Instagram dan juga TikTok gitu ya. Instagramnya disebutin sampai 2 kali gitu. Itu ada di RR Pro 2 di Pasar,

ataupun juga boleh banget nih teman Prodo untuk terhubung di seputar WhatsApp 0896203900. Dan tidak lupa juga Yogi mau ingetin kamu kalau misalnya kamu bisa terhubung bersama dengan Yogi juga di telepon 0361265403. For the sake of the God gitu ya, kita bisa muterin semua lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara dari sekarang. Jadi jangan sampai kelewatan, and always stay tuned on 95.3 yang pastinya teman terbaik kamu.

0: penjajah Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau kata Yogi mah kita mesti banget nih tahu untuk perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2 ya. Karena tadi diguyur sama hujan, jadi bawaannya kan nano-nano ya. Apakah hari ini bakalan hujan seharian atau tidak gitu ya. Karena kita kan punya aktivitas yang banyak juga. Untuk kamu-kamu semua nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, langsung dikutip dari BMKG. Kita sapa dulu untuk daerah yang pertama ada di Jembrana. Jembrana kali ini bakalan hujan ringan aja nih teman Pro 2 dengan suhunya dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, kemampuan 77 sampai dengan 95%. Berawan juga bakal menyapa kamu di daerah Tabanan dengan suhunya dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, kemampuan 80 sampai dengan 97% ya. Badung berawan aja nih saudara-saudara dengan suhunya dari 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, kemampuan 71 sampai dengan 95%. Gianyar hari ini bakalan berawan aja nih teman Pro 2 dengan suhunya dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapannya 75 sampai dengan 95%. Kelungkung bakalan hujan ringan aja dengan suhu dari 26 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan 68 sampai dengan 82%. Pindah ke Bangli. Bangli hari ini bakalan berawan aja nih teman Pro 2 dengan suhunya dari 23 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapannya 81 sampai dengan 99%. Dan Karangasem hari ini berawan juga cina. Suhunya dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 84 sampai dengan 97%. Buleleng juga mengikuti, ini dimana bakal berawan aja dengan suhunya dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 73 sampai dengan 90%. Hujan ringan bakal menyapa kamu daerah Kota Denpasar hari ini dengan suhu dari 26 sampai dengan 31 derajat Celcius, kemampuan 75-73 sampai dengan 89%. Ya, dipikir-pikir ada beberapa daerah yang bakalan hujan ringan dan juga ada beberapa daerah yang bakalan berawan aja. Kita tunggu nanti bakalan gimana di siang harinya teman Pro 2. Semoga semuanya lancar, dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, apalagi berkendara ataupun juga punya aktivitas di hari ini, lebih baik untuk siap-siap siaga gitu ya, bawa yang namanya payung, terus kemudian jas hujan ataupun juga hal lainnya yang bisa membantu kamu beraktivitas di luar rumah. Dan semua informasi ini langsung Yogi kutip ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Udah pagi ini tandanya kita bakalan open yang namanya request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Plus ada topik yang harus kamu ikuti di pagi hari ini teman Pro 2. Apa tuh kak? Nah kali ini sering banget ya bermunculan di ruang-ruang yang mengatakan tentang NPD gitu ya. Kali ini Yogi juga bakalan mau ngomongin soal NPD itu sendiri teman Pro 2 ya. Boleh dong dikasih tahu sama Yoginya ya, sifat NPD mana nih yang masih bisa kamu toleransi teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu punya teman-teman yang NPD alias pick me abis alias narcissistic disorder narcissistic personality disorder yang masih bisa ditoleransi sama kamunya, boleh dikasih tahu sama Yoginya teman Pradua. Yogi penasaran banget yang kayak gimana sih yang sebenarnya kamu masih bisa okay lah ya, ini masih bisa ditawar-tawar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nih sifat-sifat yang sudah melewati batas, dikasih tahu juga sama Yoginya, boleh banget di share di 95,3 especially untuk kamu yang kepingin join di seputaran WhatsApp 0896203900 ataupun juga telepon di 0361265803. Aku juga bakal tungguin kamu nih teman Pradua untuk terhubung dan juga bergabung bersama dengan Yogi. Di mana lagi kalau bukan di sesuatu hal yang pastinya menarik kalau kamu bisa ikuti aplikasi Area Digital ya. Yogi berpikir dulu. Biar makin berpikir lagi nih teman Pro 2, langsung aja terhubung di seputar Instagram juga ya. Nanti di DM aja Yoginya, nanti Yogi bakalan siap untuk bantu kamu untuk joinan juga. So, without any further ado, wish stick it on only on 90.3. Yogi juga masih bakalan tunggu kamu sampai nanti di jam 9. Sebelum nantinya kita bakal check over to the next interview and also the next segment. It's gonna be accompany you until the end of this day.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Masih milikku juga nih teman Pro 2, iya, yang sudah membawa kita di satu menit lepas dari jam 8 pagi. Tandanya Yogi mau siap-siap mau kasih tahu kamu nih ya, kalau misalnya kamu punya sifat-sifat NPD kayaknya perlu deh dikasih tahu juga, atau kamu punya ciri-ciri ini atau tingkah laku ini. Nah, Yogi bakal bacain dan juga share seputar dari NPD ini, dimana kita tahu ya kalau NPD ini adalah istilah dari Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Akhir-akhir ini juga semakin sering terdengar khususnya di media sosial. Lalu apa itu NPD? Bukan grup band melainkan sesuatu orang yang sering bisa dibilang gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa percaya yang berlebihan dan juga pandangan bahwa dirinya itu lebih penting dibandingkan orang lain. Teman Pro 2, penderitanya itu juga memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dikagumi atau dipuji oleh lingkungan sekitarnya. Mau tahu kayak gimana ciri-cirinya? Nanti Yogi bakal kasih tahu kamu selama 1 jam sampai nanti di jam 9.